0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 nih, siapa yang masih dengerin Uut di jam segini? Aduh, hari Jumat gini ya, waduh, ini cuacanya juga cerah banget sih di Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2. Kalau kalian di sana gimana nih cuacanya, aman gak? Kalau di Bukit sih ini kayak bikin mood banget ya pagi-pagi kayak gini. Dan kayaknya juga bakal asik banget kalau misalnya itu kita bisa berjemur ya, menghangatkan badan di bawah sinar matahari. Nah, teman-teman Pro 2, pas banget juga nih sama obrolan kita di Spada di jam kedua ini ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan berjemur di matahari pagi. Apa aja sih manfaatnya? Nah, teman-teman Pro 2, beberapa tahun terakhir berjemur pagi itu sempat jadi kebiasaan banyak orang ya kan. Bahkan ada nih yang sengaja bangun pagi itu cuma untuk duduk di teras sambil kena sinar matahari. Alasannya sih ya karena katanya sehat gitu ya kan, biar kita tuh dapat vitamin D ya kan. Dan memang teman-teman Pro 2, sinar matahari pagi itu punya manfaat buat tubuh. Salah satunya itu untuk membantu proses pembentukan vitamin D yang penting buat kesehatan tulang, gigi dan juga daya tahan tubuh tentunya. Tapi selain itu, teman-teman Pro 2, paparan sinar matahari di pagi hari itu juga bisa membantu tubuh untuk mengenali waktu biologisnya. Jadi ibaratnya kayak ritme tidur kita tuh bisa lebih teratur, apalagi buat yang sering begadang atau yang susah bangun pagi gitu ya. Tapi yang sering keliru, teman-teman Pro 2, banyak orang yang mikir kalau makin lama berjemur itu makin bagus hasilnya, iya kan? Padahal tubuh kita itu juga punya batasnya, teman-teman Pro 2. Berjemur terlalu lama itu bukan berarti vitamin D yang diproduksi juga jadi makin banyak ya, atau semakin berkali-kali lipat. Nggak gitu ya konsepnya. Jadi teman-teman Pro 2, ada manfaat yang sering gak disadari waktu kita kena matahari pagi. Nanti kita bakal spill dan bakal ngobrol lagi seputar dengan hal ini, tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2, karena ada pandangan pertama dari Ren.

0: Kamu pernah nggak sih lihat titik-titik kecil di tombol lift? Tapi nggak pernah benar-benar kepikiran kan itu buat apa? Banyak orang ngira itu cuma detail biasa. Padahal itu braille, penanda buat bantu penyandang disabilitas netra mengenali tombol lift. Hal kecil kayak gini sebenarnya sering ada di sekitar kita. Cuma nggak semua orang sadar fungsinya. Padahal, fasilitas sederhana bisa bikin akses di ruang publik jadi jauh lebih nyaman dan mandiri buat banyak orang. Gak kelihatan penting buat kita, belum tentu buat yang lain.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
4: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kalian masih dengerin 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Yuhu, siapa nih yang masih dengerin Uut ya? Mana tahu nih teman-teman Pro 2 ada yang lagi kejebak macet ya kan, masih macet nih di Silayang ya teman-teman Pro 2. Ya dengerin aja, Uut bakal nemenin kamu di tengah kemacetan kamu ini ya, dengan tentunya informasi-informasi yang bakal berguna banget buat kalian semuanya teman-teman Pro 2. Ya mana tahu juga ada yang lagi libur gitu ya kan. Nah, pas banget nih cuaca lagi bagus juga, matahari lagi cerah. Bisalah ya berjemur teman-teman Pro 2. Tapi ya sambil nemenin kamu di pagi hari ini, Uut mau ngasih tahu juga nih, ada manfaat lain yang sering gak disadari sama orang-orang waktu lagi kena matahari pagi. Nah mungkin teman-teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa pagi yang cerah itu bikin semangatnya lebih enak gitu, kayak lebih mood aja gak tahu kenapa. Apalagi kalau misalnya matahari paginya itu dibilang gak terlalu panas dan juga kayak cukup gitu, good enough gitulah ya mataharinya gitu. Ternyata ada penjelasannya teman-teman Pro 2. Paparan cahaya matahari di pagi hari itu bisa membantu tubuh kita mengatur produksi hormon yang berkaitan dengan suasana hati dan siklus tidur. Jadi that's why banyak orang yang ngerasa lebih seger gitu, lebih fresh setelah jalan santai atau duduk sebentar di luar rumah saat pagi hari. Tapi jangan salah paham ya teman-teman Pro 2, yang bikin badan dan kita itu kerasa lebih enak itu biasanya gabungan dari banyak hal. Jadi bukan semata-mata cuma karena sinar matahari pagi aja. Misalnya nih, udara yang masih sejuk ya, tubuh yang bergerak, terus juga pikiran yang lebih rileks, dan cahaya matahari itu sendiri teman-teman Pro 2. Jadi bukan berarti kalau kita rebahan 1 jam di bawah matahari itu otomatis semua masalah selesai. Enggak gitu ya. Kalau kamu berdiam diri aja ya kayak ngapain juga gitu ya kan. Jadi sementara kamu lagi berjemur di bawah sinar matahari pagi, ya kamu bisa ngerasain hal-hal lainnya kayak menghirup udara yang segar gitu kan, tuh menggerak-gerakkan tubuh kamu kayak stretching kayak gitu, atau nge-manage pikiran kamu biar lebih rileks lagi. Nah kayak gitu biar mood kamu tuh lebih semangat di pagi hari ini teman-teman Pro 2 ya. Nanti kita bakal lanjutin lagi nih teman-teman Pro 2 yang sering bikin salah kaprah. Nah justru bagian yang setelah ini yang bakal Uut bahas ya, karena banyak orang yang menganggap bahwa matahari pagi itu pasti aman, apalagi di bawah jam 10 ya kan, kayak gitu ya penjelasan yang sempat kita dengar dari, pokoknya kayak pengetahuan umumnya nggak taunya kayak gitu ya kan. Nah, nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2, tapi setelah satu lagu dari Yovie and Nuno ya, ada Bunga Jiwa.

Sekarang gigi itu bukan cuma yang kelihatan di permukaan aja. Ada juga yang tersembunyi dan justru lebih berbahaya. Karang gigi terbentuk dari plak, lapisan bakteri dari sisa makanan, yang akan mengeras karena bercampur mineral dari air liur. Dalam waktu sekitar 24 hingga 72 jam, plak yang tidak dibersihkan bisa mulai mengeras menjadi karang gigi. Ada dua jenis karang gigi, supragingiva dan subgingiva. Supragingiva berada di atas garis gusi, terlihat jelas dan biasanya berwarna kuning atau kecoklatan. Dan ini bisa menyebabkan bau mulut serta gusi mudah berdarah. Sedangkan subgingiva berada di bawah garis gusi, tidak terlihat tapi lebih berbahaya. Karang ini bisa memicu radang gusi, infeksi, hingga merusak jaringan penyangga gigi.

0: aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya, di pukul 7 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat teman-teman Pro 2. Dan tentunya di kita masih lanjutin ya ngomongin seputar dengan sinar matahari pagi teman-teman Pro 2. Nah, kalau ada anggapan kalau matahari pagi itu bebas resiko alias sehat semua, nah padahal kenyataannya enggak juga teman-teman Pro 2. Walaupun intensitas sinar ultraviolet di pagi hari itu emang lebih rendah dibandingkan sama siang hari, tapi yang namanya sinar UV itu tetap ada teman-teman Pro 2. Kalau terlalu lama nih kamu terpapar tanpa perlindungan ya, enggak pakai sunscreen, nah kulit kamu tuh tetap bisa mengalami kerusakan, apalagi buat kamu nih yang kulitnya sensitif gitu, jadi hati-hati ya. Makanya banyak ahli yang menyarankan teman-teman Pro 2 berjemur secukupnya aja ya, jadi kayak ya udah sih kalau kamu ngerasa udah cukup ya udah masuk gitu kan, jadi nggak perlu sampai kulit kamu tuh terasa panas gitu atau sengaja berlama-lama karena berharap nih waduh makin lama aku berjemur ya makin banyak dong vitamin D yang bisa aku serap sama kulit aku gitu, nggak gitu konsepnya ya. Jadi yang penting teman-teman Pro 2, yang penting itu konsisten dan juga tahu timingnya, bukan masalah durasinya, oke? Nah teman-teman Pro 2, jadi sekarang pertanyaannya, kapan sih waktu yang pas untuk menikmati matahari pagi? Ya kita tahu emang matahari pagi itu bagusnya di bawah jam 10 karena lewat hari itu nggak bagus lagi. Tapi kapan sih timingnya yang lebih tepat gitu ya? Nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Ariana Grande, Yes and.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Kedua, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, itu teman-teman pro 2. Jadi kalau misalnya kalian nih mau menikmati manfaat matahari pagi di pagi hari ini ya, sebenarnya nggak perlu ribet sih teman-teman pro 2, simple aja ya. Kamu bisa cukup melakukan di pagi hari saat sinarnya itu belum terlalu terik teman-teman pro 2. Sambil jalan santai, nyapu halaman, olahraga ringan juga ya, atau sekedar duduk sebentar di luar rumah. Yang penting teman-teman pro 2, jangan sampai muncul nih pola pikir kayak, wah makin lama aku kena matahari ya aku makin sehat dong. Enggak ya, yang ada kebakar tuh kulit kamu ya. Karena tubuh itu juga butuh keseimbangan teman-teman pro 2. Kalau berlebihan, manfaat yang dicari itu malah bisa berubah jadi resiko buat kulit kamu. Jadi berjemur pagi itu bisa menjadi salah satu kebiasaan yang baik. Tapi tetap diingat ya teman-teman pro 2, ini tuh bukan obat ajaib yang bisa menggantikan pola makan bergizi, kemudian tidur yang cukup, olahraga ataupun gaya hidup sehat secara keseluruhan. So itu dia teman-teman pro 2 pembahasan kita ya, udah hampir mendekati pukul 8 juga teman-teman pro 2. Nanti sisa 1 jam ya kebersamaan kita di Spada dari pukul 8 sampai ke pukul 9. Tapi nanti kita bakal pindah ke Spada 1 jam terakhir teman-teman pro 2 setelah satu lagu dari Glenn Fredly, Romansa ke Masa Depan.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
5: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
6: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Ya tentunya masih bareng Wood nih, kita di Spada. Tadi kita udah ngobrolin seputar dengan sarapan, kemudian juga ada kesehatan ya teman-teman Pro 2. Next kita bakal ngobrolin seputar apa lagi ya, budaya kayak asik kali ya teman-teman Pro 2. Nah kalau kalian lihat nih belakangan ini, kalau kalian sering scroll-scroll TikTok, mungkin pernah lihat ya orang-orang yang ujung jarinya itu diwarnain hitam pekat. Bukan di kukunya ya teman-teman Pro 2, kalau kuku mana namanya nail art ya kan. Tapi ini di ujung-ujung jarinya gitu loh, diwarnain sama warna hitam yang pekat. Banyak yang nyebutnya itu dengan istilah black fingers atau indigo fingers. Kalau sekilas sih kelihatannya kayak trend fashion baru ya teman-teman Pro 2. Ada yang bilang estetik ya, tergantung selera sih, kalau Wood nengoknya serem sih. Kemudian ada juga yang ngerasa tampilannya misterius dan beda dari biasanya. Tapi ternyata teman-teman Pro 2, tren ini tuh bukan muncul gara-gara TikTok doang ya. Asal-usulnya itu justru datang dari tradisi masyarakat adat di kawasan hutan hujan Amazon alias di Amerika Selatan. Mereka ini make pewarna alami dari buah yang namanya jagua buat mewarnai kulit mereka teman-teman Pro 2. Jadi jauh sebelum viral di media sosial ya, gak cuma di TikTok, di media sosial lah ya gitu. Praktek ini tuh udah jadi bagian dari budaya mereka selama bertahun-tahun. Jadi udah kayak apa ya, udah kayak tradisi deh kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita lihat banyak konten Black Fingers di FYP, nah sebenarnya yang lagi viral itu adalah adaptasi dari tradisi yang udah lama ada teman-teman Pro 2. Nah kalau asalnya dari budaya, berarti pasti ada makna dong di balik warna hitam di ujung jari itu ya. Dan nanti kita bakal kulik-kulik lagi deh teman-teman Pro 2, apa sih makna dari warna hitam yang ada di ujung jari ini teman-teman Pro 2, di black fingers ini. Nanti kita bakal spill setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena ada You dari Ringo 5.

0: Kalau dulu nongkrong identik sama duduk berjam-jam, sekarang makin banyak anak muda yang pilih nongkrong sambil olahraga. Mulai dari komunitas lari pagi, badminton sore, sampai basket akhir pekan. Selain bikin badan lebih aktif, lingkungannya juga cenderung positif. Karena semua datang dengan tujuan yang sama. Berkembang jadi versi terbaik dari diri sendiri.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback.

fair final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia. Mari ramaikan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di panggung publik RRI Bukit Tinggi. Senin 20 Juli 2026, dini hari. Gratis dan terbuka untuk umum. Datang lebih

Masih bareng UU teman-teman Pro 2, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau sekarang ya banyak nih orang-orang yang pakai black fingers buat gaya. Nah, di tempat asal muasalnya justru ini punya arti yang jauh lebih deep lagi teman-teman Pro 2. Dalam tradisi beberapa suku di Amazon, pewarna dari buah jagua ini dipakai sebagai bagian dari ritual adat gitu ya. Ada yang menggunakannya sebagai simbol perlindungan spiritual, ada juga yang memakainya sebagai penanda status sosial atau upacara kedewasaan, bahkan sampai ke pernikahan teman-teman Pro 2. Gak cuma itu aja, cairan buah jagua juga dipercaya bisa membantu mengusir serangga saat mereka beraktivitas di hutan. So, buat masyarakat setempat ya, masyarakat Amazon, pewarna ini bukan sekedar aksesoris aja atau bukan cuma sekedar jadi tren fashion aja ya teman-teman Pro 2, tapi juga ada nilai budaya dan sejarah yang ikut dibawa di dalamnya. That's why sekarang banyak banget teman-teman Pro 2 yang kelihatan orang-orang ini yang pakai kayak gitu ya teman-teman Pro 2, yang pakai pewarna-pewarna black fingers itu gitu kan. Dan tentunya tren ini ngingatin kita kalau mau ikut tren kayak gini, at least kita juga tahu cerita di baliknya, ada apa sih di balik black fingers ini. Nah, terus kenapa ya teman-teman Pro 2 tiba-tiba black fingers ini bisa meledak dan viral di TikTok? Apa yang menjadi penyebabnya? Nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
2: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
3: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
4: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
3: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
5: Rangga, katanya mau beresin rumah.
3: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
6: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
5: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
3: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
7: Halo, teman-teman Pro 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Salah satu alasan Black Fingers ini cepat viral teman-teman Pro 2 karena tampilannya tuh emang beda ya. Kayak warna hitam nih di ujung jari itu bikin kesan yang unik. Terus ada sedikit gotiknya juga nih dan cocok dipaduin sama berbagai outfit. Ya tapi itu balik lagi ke selera ya. Nah selain itu pewarna dari buah jagua ini juga berasal dari bahan alami loh teman-teman Pro 2. Warnanya bisa bertahan sekitar 10 sampai 14 hari lalu memudar sendiri tanpa harus dihapus. Mirip-mirip sama Inai ya teman-teman Pro 2. Dan itu yang bikin banyak orang penasaran buat nyobain dari si jagua ini gitu. Tapi seperti tren media sosial pada umumnya, banyak juga orang yang ikut karena tampilannya keren tanpa tahu kalau sebenarnya tren ini tuh punya akar budaya yang panjang gitu. Padahal kadang teman-teman Pro 2 tahu cerita di balik sebuah tren itu justru bikin kita tuh lebih menghargai budaya asalnya gitu ya. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja. Nah, teman-teman Pro 2, berarti semua tren dari budaya itu apakah boleh langsung kita ikutin gitu kan, atau memang harusnya lebih baik kita tahu apa cerita di balik tren itu gitu. Gimana nih? Mungkin kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini karena bakal ada Yura Yunita mau jadi apa.

0: Bayar pakai Kris emang praktis. Tinggal scan, masukin nominal, udah selesai. Tapi sebelum menekan tombol pembayaran, coba deh berhenti sebentar. Cek lagi nama penerima dan jumlah transaksinya. Jangan sampai salah kirim hanya karena buru-buru. Selain itu, jangan pernah membagikan PIN, password, atau kode OTP ke orang lain ya. Ingat, keamanan transaksi digital juga merupakan tanggung jawab kita sebagai pengguna. Jadi, sebelum klik bayar, cek dulu. Cashless boleh, cardless jangan.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
0: Bumi bukan cuma tempat tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Siap ngobrol santai penuh makna? Saatnya kamu dengerin Earth Talk. Program yang bakal buka mata kamu tentang isu lingkungan dengan cara yang ringan, seru, dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari perubahan iklim, gaya hidup ramah lingkungan, sampai aksi kecil yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Semua dibahas tuntas bareng narasumber inspiratif dan cerita-cerita nyata yang bakal menggugah rasa. Earth Talk, ngobrolin bumi demi masa depan yang lebih baik. Setiap Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di Pro2 RRI Bukit Tinggi. Because small talk can lead to big change.

Lagi-lagi dan lagi-lagi balik lagi bareng Uut, teman-teman Pro 2 masih di Spada, tepatnya di pukul 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan Black Fingers ya, teman-teman Pro 2, sebagai tren yang lagi viral nih, apalagi di TikTok gitu ya. Nah, media sosial itu emang sering bikin budaya dari berbagai belahan dunia itu jadi cepat dikenal ya, teman-teman Pro 2. Bahkan dalam hitungan jam pun bisa gitu ya kan. Dan tentunya hari ini ada Black Fingers. Besok kita nggak tahu nih ada apa lagi kira-kira yang bakal viral, dan dari negara mana lagi nih budayanya yang bakal viral, yang bakal tren lagi gitu. Dan nggak ada salahnya teman-teman Pro 2 untuk tertarik atau excited sama sesuatu yang lagi viral. Tapi bakal lebih keren lagi kalau misalnya kita tuh juga tahu backgroundnya, storynya tuh gimana, asal-usulnya dan maknanya dibalik tren itu yang lagi viral. Karena kalau cuma ikut-ikutan tanpa tahu ceritanya aja, kadang kita malah kehilangan bagian yang paling menarik ya dari tren itu sendiri. So, Black Fingers itu bukan sekedar jari yang dicat atau diwarnai warna hitam, tapi di balik tampilannya yang unik itu ada sejarah, ada tradisi juga, dan kemudian ada identitas budaya yang udah ada jauh sebelum TikTok itu sendiri lahir. Nah, itu dia teman-teman Pro 2 ya, obrolan kita nih seputar dengan tren Black Fingers yang lagi viral di TikTok belakangan ini. Semoga, gak tahu kamu ada yang ngelihat juga kali ya tren-tren kayak gini. Tapi kan kalau tren itu terbalik lagi ya, gimana tergantung sama gimana perspektif kita, kita suka atau enggak gitu. Misalnya kamu suka sama tren Black Fingers ini, ya pastinya bakal makin sering dong lewat di sosial media kamu gitu kan, karena algoritmanya itu loh. Tapi misalnya kalau kamu sekali lewat kamu langsung skip, kayaknya dia gak bakal lewat-lewat lagi. Tapi ya gitulah teman-teman Pro 2, namanya tren juga ya, balik lagi ke seleranya masing-masing. Itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita ya seputar dengan Black Fingers. Nah, udah 3 jam juga nih kita di Spada ya, hampir 3 jam. Ini mau 3 jam sih, kurang lebih beberapa menit lagi. Dan dari jam 6 tadi udah banyak banget pembahasan kita ya. Kalau kita review itu dari jam 6 sampai jam 7 kita ngobrolin seputar dengan sarapan ala orang health yang ternyata belum tentu sehat gitu, bukan gak sehat ya, belum tentu sehat gitu. Terus dari jam 7 sampai ke jam 8 kita udah bahas seputar dengan manfaat matahari pagi ya untuk berjemur. Nah, barusan kita juga udah bahas seputar dengan tren Black Fingers. Nanti kita ketemu lagi teman-teman Pro 2 di pukul 9 ya. Masih bareng Uut dong tentunya. Satu jam terakhir ya kita bakal ada di program Earth Talk. Kita bakal ngobrolin seputar dengan bumi. Nah, kenapa dengan bumi kita sampai diobrolin? Nah, kalau kalian penasaran tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bumi bukan cuma tempat tinggal, tapi rumah yang harus kita jaga bersama. Siap ngobrol santai penuh makna? Saatnya kamu dengerin Earth Talk. Program yang bakal buka mata kamu tentang isu lingkungan dengan cara yang ringan, seru, dan relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari perubahan iklim, gaya hidup ramah lingkungan, sampai aksi kecil yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Semua dibahas tuntas, bareng narasumber inspiratif dan cerita-cerita nyata yang bakal menggugah rasa. Earth Talk, ngobrolin bumi demi masa depan yang lebih baik. Setiap Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Because small talk can lead to big change.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2 di pukul 9 ini kita udah ada di program berikutnya ya. Bakal ada Earth Talk yang nemenin kamu dari pukul 9 sampai ke pukul 10 nanti. Tepatnya di 1 jam terakhir kebersamaan kita di Spada, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar kata plastik, teman-teman Pro 2 mungkin yang kebayang itu langsung kayak botol minum gitu ya, atau kantong kresek, ya kan? Kemudian juga sedotan gitu. Tapi ternyata teman-teman Pro 2 ada versi mininya dari plastik-plastik ini yang jauh lebih susah dilihat. Namanya itu mikroplastik. Nah, mikroplastik ini merupakan partikel plastik yang ukurannya super kecil, teman-teman Pro 2. Biasanya muncul karena sampah plastik yang lama-lama hancur jadi serpihan kecil kayak gitu, atau emang udah dibuat dalam ukuran kecil kayak gitu untuk produk-produk tertentu gitulah ya. Dan yang bikin menakutkannya lagi, yang bikin serem teman-teman Pro 2, karena ukurannya ini yang kecil banget, mikroplastik ini bisa nyebar ke tanah, ke sungai, ke laut ya, bahkan masuk ke makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ih, apa enggak serem gitu sampai masuk ke makanan ya kan? Jadi ini bukan cuma masalah sampah yang bikin lingkungan kita kelihatan kotor aja, teman Pro 2, tapi masalahnya adalah plastik yang udah enggak kelihatan tapi tetap ada dan terus berputar di sekitar kita. Wih, sumpah serem banget ya kan? Nah, teman-teman Pro 2, kalau mikroplastik itu udah ada di mana-mana, sebenarnya dampaknya apa sih buat lingkungan gitu ya kan? Nanti kita bakal spill lagi teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena ada manusia kuat dari Tulus. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jadi saya berusaha untuk waspada pada malam hari itu. Jadi ayah anak-anak ini menyuruh kami pergi ngungsi, biarlah saya mantau air di sini, katanya kan. Besoknya saya dengar berita lewat media sosial kalau kampung itu nggak ada lagi.
2: Di banyak tempat, bencana datang lalu pergi, meninggalkan bekas yang terlihat dan tidak. Di Silayang bawah, daerah perbatasan Padang Panjang dan Tanah Datar Sumatera Barat, pada 27 November 2025, arus dari hulu membawa lumpur, batu dan kayu, menutup jalan utama, menimbun rumah warga, hingga ratusan orang terdampak. Dan bagi sebagian, yang hilang bukan hanya barang, tetapi rasa aman yang biasa mereka rasakan setiap hari. Bagi Ibu Rina, salah satu korban terdampak, ingatan itu masih terasa dekat.
1: Ayah dari anak-anak nyuruh kami ngungsi, bawa anak, selamatkan anak, biar saya mantau air dari sini. Besoknya dia istirahat ke rumah huntara. Rumah huntara itu habis dan dia jadi korban jiwa. Sehari kejadian itu, jenazah ditemukan di aliran sungai Lembah Hanai. Di momen hari itu, saya berharap suami saya selamat gitu. Ternyata pada sore harinya saya mendengar berita bahwasanya jenazah dikumpulkan di Puskesmas Kaitanam.
2: Di tengah kondisi itu, Pak Rahmat, warga Silayang Bawah, berusaha menjaga warganya sekaligus menghadapi kehilangan yang sama.
3: Sangat tidak bisa dibayangkan, Bu, seberapa parahnya, karena kami tidak membayangkan itu dengan duanya aliran sungai yang ada, gitu kan. Kami hanya berpatok kepada aliran sungai Merapi, yaitu dengan adanya alarm, tetapi dengan curah hujan yang terlalu tinggi, itu bukit yang di belakang perkampungan itu menghantam semuanya penduduk.
2: Malam itu tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Yang ada hanya satu, bagaimana bisa selamat.

0: Sementara bagi Pak Datuk, hari-hari harus tetap berjalan di tengah kehilangan yang tak bisa disimpan.
1: Kalau sekarang untuk aktivitas sehari-hari kayaknya belum ini lagi, Bu, belum stabil, Bu. Kalau sekarang ya saya cari kesibukan, Bu. Mau ke ini lagi, Bu, mau beladang. Saya cari pusat, mau jualan segala macam lah. Saya cari kesibukan. Ya kalau bisa, Bu, janganlah terulang lagi bencana kayak gini, Bu. Cuman itu aja, Bu. Kalau saya bicara kan, Bu, keluarin Marta kayaknya, Bu.
0: Pagi datang, namun keadaan belum kembali seperti semula. Lumpur masih menempel di lantai, di dinding, di jalanan. Namun ada satu hal lain yang tidak ikut hilang.
2: Saya merasa kehilangan keluarga, sanak saudara. Kami ada 8 orang hilang. Dan sampai saat ini ada satu anggota keluarga yang belum ditemukan sampai saat detik ini.
3: Oh, lebih kurang 40 jiwa, itu termasuk anak-anak, balita, remaja, orang tua. Untuk saat sekarang ini masih ada korban yang hilang sekitar 15 orang lagi.
1: Kalau keluarga, alhamdulillah keluarga di rumah selamat, tapi rumah habis, semuanya habis.
4: Korban banjir bandang tanggal 27 November tahun 2025 itu ada sebanyak 41 jiwa korban bencana, 27 jiwa sudah dinyatakan meninggal oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan 14 jiwa lagi belum ditemukan sampai saat sekarang ini.
0: Seperti ingatan yang tetap tinggal meski sudah dibersihkan berkali-kali.
2: Bayang-bayang trauma melihat anak-anak itu yang selalu nanyain ayahnya bagaimana cara menjelaskan ke anak, menjadi trauma gitu. Kehilangan sosok seorang ayah dan traumanya belum sembuh. Sampai saat ini saya memang tetap merasa sedih, kehilangan, dan merangkul anak selalu gitu. Sepi aja, nangis, hampa gitu. Tiba-tiba pemikiran kosong, terus lihat anak-anak bangkit lagi. Nggak boleh seperti ini. Semangat karena anak dan support system dari para donatur-donatur yang baik-baik dan kepedulian dari pemerintahan terkait sampai detik ini masih peduli.
0: Peristiwanya sudah berlalu, namun rasanya belum benar-benar pergi. Seperti suara air itu yang masih terasa dekat meski sudah tidak ada lagi.
3: Kalau untuk saat sekarang, Bu, ya, saya masih trauma yang namanya besar aja air sedikit saya sudah jantung ini rasanya takut kan, tidur pun gelisah, adalah semacam kayak mimpi air besar, apa kegelisahan itu masa bisa. Kondisi dan mental warga itu tidak bisa kita prediksi, Bu, dengan ketrauman yang lebih tinggi luar biasa, dengan bencana yang luar biasa, dengan korban jiwa yang luar biasa. Itu bukannya warga kampung kami aja, pengguna jalan pun ikut merasakan kehilangan sanak familinya dalam pasca bencana.
0: Tubuh mereka sudah selamat, namun rasa waspada itu masih selalu ada.
2: Sebenarnya tidak kuat, saya berusaha untuk tersenyum. Pada dibalik itu saya tidak mampu sebenarnya.
3: Baik itu dari keagamaan yang namanya dari ada ustadz yang datang pemberian ceramah, ya kan? Dari psikologi, ya kan, untuk anak-anak, ya kan? Dari motivasi, ya kan, sampai sekarang masih ada, Bu. Ya terutama itu kalau kita masih dewasa ini kita bisa membandingkan, ya, Bu, ya. Kalau untuk anak-anak dia nggak bisa membandingkan, Bu. Itu ya yang namanya anak-anak itu untuk trauma ini sangat lama untuk dipulihkan.
1: Ada yang kemarin terakhir dari PMI, Bu, pemulihan dari dinas sosial cukup, Bu. Ya kayak rumah healing, hibur anak-anak, segala macam udah ada, Bu. Ya cukup. Kalau kami khususnya kalau bisa kan buat anak-anak dulu, Bu. kalau kami buat dewasa mungkin nggak butuh itu lagi Bu. Jadi kami buat anak-anak udah cukup kayaknya Bu, buat hiburan segala macam itu.
0: Trauma tidak selalu terlihat, tapi selalu dirasakan. Dalam masyarakat yang religius, pendekatan berbasis kepercayaan membantu seseorang merasa lebih tenang dan lebih siap menjalani hari. Psikolog Rasida Anggun Intan menjelaskan, pendekatan berbasis kepercayaan atau faith healing membantu penyintas kembali menemukan kekuatan.
5: Untuk pembahasan tentang faith healing dan trauma recovery menurut perspektif psikologis, itu ada beberapa mekanisme psikologis gitu ya. Yang pertama itu yaitu pembentukan makna, yaitu trauma bencana itu kan sering kayak ada keyakinan bahwa dunia itu aman, bermakna dan adil. Jadi faith healing itu membantu korban merekonstruksi makna penderitaannya. Kalau misalnya ini adalah ujian dari Tuhan, ada hikmah di balik musibah gitu ya. Proses ini secara psikologis disebut sebagai benefit finding dan post traumatic growth gitu ya. Yang mana itu berkorelasi positif terhadap pemulihan dari si korban. Kemudian ada perceived control, yaitu yang mana bencana itu menciptakan rasa helpless dan extreme, yaitu ada semacam ritual seperti doa, zikir, yang ibadah, kemudian memberikan individu ada rasa bahwa yang bisa ada sesuatu yang bisa mereka lakukan, ya ini untuk memulihkan harapan mereka gitu ya, dan itu merupakan faktor protektif buat terhadap post traumatic syndrome disorder. Kemudian di situ ada social support gitu ya, yang mana kayak ibadah bersama, doa berjamaah, pengajian gitu ya, yang mana itu diharapannya ada dukungan sosial di situ, yang mana komunitas religius nanti akan memberikan jaringan secara alami dan berkelanjutan. Kemudian ada aktivitas sistem saraf parasimpatik, yaitu kayak meditasi, doa kontemplatif, kemudian ada ritual berulang gitu ya, yang mana itu akan mengaktifkan respon dari relaksasi. Ini secara psikologis menurunkan kadar kortisol dan mengurangi hiperarousal dan mengurangi untuk regulasi emosi dari gejala inti dari post traumatic syndrome disorder. Kemudian mekanisme yang selanjutnya yaitu ada keyakinan bahwa seseorang akan sembuh melalui intervensi tertentu gitu ya.
0: Di sini pemulihan tidak hanya datang dari bantuan, namun juga dari keyakinan yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka.
2: Bagi orang-orang yang merasa kehilangan, kita hanya bisa dalam kerinduan dan doa. Hanya doa yang bisa menguatkan kita.
0: Mereka duduk berdekatan, dalam diam, terpaku, memanjatkan sebuah doa pada Yang Kuasa.

0: Doa tidak mengubah apa yang sudah terjadi, tapi memberi kekuatan agar mereka tetap bisa menjalani hidup, meski ingatan itu masih selalu ada.
1: Penelitian juga menunjukkan bahwa spiritual integrative therapy itu yang mana pendekatan yang menggabungkan intervensi berbasis bukti dengan dimensi spiritual gitu ya, memberikan hasil lebih baik dibandingkan kalau misalnya dipisah. Jadi kalau bisa religius dan spiritual integrate ini saling berkesinambungan gitu ya. Kalau di sini dibutuhkan sinergi tiga pilar, yaitu ada psikolog atau tenaga klinis, kemudian ada tokoh agama, kemudian ada komunitas di situ, yang mana psikolog itu melakukan asesmen awal dan triase psikologis, kemudian memberikan pelatihan psychological first aid.

0: Ada inform concern gitu ya, korban berhak memilih apakah mereka ingin mengintegrasikan dimensi spiritual dalam pemulihan mereka. Jadi tidak ada pemaksaan di situ.
1: Di tengah kehilangan yang tersisa adalah kebersamaan dan keberanian. Dan memulai kembali jalur kehidupan. Di tingkat wilayah, pemulihan terus diupayakan. Kepala Kelurahan Sila yang bawah, Yohanes Alatumahu, melihat bahwa yang dihadapi bukan hanya kerusakan fisik.
2: Untuk trauma healing sudah sering dilakukan dari berbagai macam organisasi, universitas, dan berbagai macam sumbangan dari masyarakat. Untuk korban banjir bandang yang memiliki trauma atau psikologis yang kena, itu bisa berkoordinasi dan menghubungi tim kesehatan dari pemerintah Kota Padang Panjang seperti Kesmas Bukit Surungan dan Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
1: Mungkin yang mereka pelajari bukan tentang melupakan, tetapi tentang menerima bahwa tidak semua luka harus hilang untuk bisa melanjutkan hidup.
3: Hingga suami datang ke mimpi, katanya, "Saya harus tegar. Ingat, anak-anak kita butuh kamu. Kamu tidak boleh berlarut seperti ini." Beliau memang datang ke mimpi. Disitulah saya mulai bangkit dan berusaha. Berusaha lagi. Benar, aku harus berusaha demi anak-anak ini. Saya bisa membesarkan anak-anak kita ini. Semoga apa impian papa selama ini, pengen anaknya jadi anak yang soleh dan soleha, agama yang kuat. Itu cita-cita dari beliau.
1: Dan bahwa di antara doa dan ingatan, mereka tidak sepenuhnya pulih. Tetapi mereka belajar bagaimana tetap hidup dengan apa yang masih tersisa.
3: Dulu suami pernah pesan, hal sesuatu itu kita harus belajar ikhlas dan sabar. Karena semuanya itu titipan.
4: Ya, saya harapan saya untuk masyarakat saya itu. Yang pertama, dengan adanya bencana ini, dengan keselamatan kita yang selamat itu diberi kesempatan kedua untuk menjadi yang terbaik hidup. Dengan kesempatan ini kita bisa baik lagi daripada yang lebih baik itu.
1: Dalam masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai religius, keyakinan bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga menjadi cara untuk memahami peristiwa dan bertahan setelahnya. Lalu, bagaimana peran pendekatan ini dalam memulihkan trauma?
0: Intinya, faith healing dan intervensi psikologis bukanlah dua entitas yang saling bersaing, melainkan dua bangsa berbeda yang berbicara tentang pemulihan manusia yang sama. Psikologi terbaik adalah orang yang mampu untuk menggabungkan keduanya, yang mana tahu kapan harus mendapatkan, selain untuk terapi spiritual, kapan korban harus mendapatkan bantuan profesional.
1: Dalam trauma, manusia butuh rasa aman. Dan dalam masyarakat religius, keyakinan bisa menjadi sumber rasa aman itu yang membantu mereka bertahan dan perlahan pulih.
0: Korban diundang untuk menceritakan pengalaman mereka dalam konteks ibadah, yaitu secara kayak misalnya naratif exposure terapi gitu ya. Di sini ada juga efektivitas dan batas dari faith healing serta intervensi dari psikologis. Kalau berdasarkan bukti gitu ya, faith healing itu terbatas namun berkembang. Kalau untuk kedalaman pemrosesan trauma itu untuk faith healing itu partial, kalau terapi psikologis itu secara komprehensif.
1: Mereka tidak benar-benar pulih dan mungkin tidak akan pernah sepenuhnya. Tapi setiap hari mereka memilih untuk tetap bangun dan membuka pintu serta menyapa hari. Dan disitulah pemulihan itu terjadi, berjalan pelan dalam diam, di antara ingatan dan doa yang dilangitkan.
5: النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: atau selfish. Kedengarannya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang sangat berbeda. Self-love adalah ketika kamu menghargai diri sendiri, menjaga kesehatan mental, tahu kapan harus beristirahat, dan berani bilang tidak demi kebaikan diri. Tapi, tetap dengan kesadaran untuk tidak merugikan orang lain. Sedangkan selfish, selfish adalah sikap yang lebih mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan perasaan atau kebutuhan orang lain. Self-love itu sehat karena bikin kamu lebih stabil dan percaya diri. Sementara selfish justru bisa membuat hubungan menjadi renggang karena kurangnya empati. Jadi, penting banget untuk tahu batasnya. Sayangi diri sendiri, tapi jangan sampai melukai orang lain. Karena keseimbangan adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di Earth Talk, teman-teman Pro 2 di pukul 9 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih ngomongin seputar dengan mikroplastik, teman-teman Pro 2. Bayangin aja ya, plastik yang kita buang sekarang ya, hari ini, detik ini, belum tentu hilang puluhan atau bahkan ratusan tahun ke depan, teman-teman Pro 2. Lama-lama plastik itu pecah jadi partikel yang makin kecil. Nah, di laut, mikroplastik itu bisa dimakan ikan, kerang, ataupun hewan laut lainnya ya, karena bentuknya tuh mirip sama makanan. Nah, di darat juga sama, teman-teman Pro 2. Partikel ini bisa mengganggu kualitas tanah dan ekosistem di sekitarnya. Yang bikin makin ribet, teman-teman Pro 2, mikroplastik itu gak gampang dibersihin karena ukurannya kecil banget, teman-teman Pro 2. Namanya aja mikroplastik gitu kan. Dia bisa ikut terbawa air hujan, kemudian masuk ke sungai, terus berakhir deh di laut gitu. Jadi kadang kita ngerasa kayak, kan cuma buang satu botol plastik aja gitu. Padahal teman-teman Pro 2, bayangin kalau jutaan orang yang mikir sama kayak kamu gitu kan. Nah, pasti bakal menumpuk ya gitu. Nah, teman-teman Pro 2, yang bikin banyak orang mulai khawatir itu adalah karena mikroplastik ternyata nggak cuma berhenti di lingkungan. Dan ini bagian yang bikin orang paling kaget, teman-teman Pro 2. Mikroplastik ini bisa masuk ke tubuh lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup sekarang gitu. Para peneliti itu masih terus mempelajari dampak jangka panjangnya. Tapi sejumlah penelitian itu menunjukkan paparan mikroplastik berpotensi untuk mempengaruhi kesehatan kalau terjadi terus-menerus dalam jangka yang panjang. Nah, karena itu teman-teman Pro 2, para ahli menyarankan untuk kita untuk mengurangi paparan sebisa mungkin. That's why sekarang mulai banyak orang yang lebih hati-hati. Contohnya kayak mengurangi penggunaan plastik sekali pakai atau enggak memanaskan makanan langsung di wadah plastik yang memang bukan untuk suhu tinggi kayak gitu. Bukan berarti kita harus panik ya teman-teman Pro 2, tapi at least mulai sadar nih kita kalau masalah mikroplastik ini nyata adanya kayak gitu. Dan ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai ubah dari sekarang, teman-teman Pro 2 gitu kan. Dan misalnya nih, mulai bawa tumbler sendiri, kemudian memakai tas belanja yang bisa dipakai berkali-kali ya, daripada pakai plastik kan, kantong plastik gitu. Terus memilih produk tanpa microbeads, dan sebisa mungkin menghindari memanaskan makanan di wadah plastik yang tidak dirancang untuk dipanaskan. Nah, langkah-langkah kecil kayak gitu bisa banget untuk membantu mengurangi limbah plastik sekaligus paparan mikroplastik. Karena kalau misalnya kita nunggu orang lain yang mulai duluan nih ya, teman-teman Pro 2, ya masalahnya nggak bakal selesai. Orang lain pun mikir yang sama, kayak biarin aja deh dia duluan kayak gitu. Semua orang mikir kayak gitu ya kan. Jadi makanya mungkin perubahan yang kita lakukan itu kelihatannya kecil, tapi kalau banyak orang yang melakukan hal yang sama, teman-teman Pro 2, dampaknya tentu bisa jauh lebih besar buat lingkungan dan buat diri kita sendiri juga ya. So itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Earth Talk hari ini seputar dengan mikroplastik ya. Semoga bisa memberikan sedikit dampak buat teman-teman Pro 2 hari ini yang dengerin Uud. Gak kerasa udah hampir 1 jam kita di Earth Talk, dan juga kita udah mau 5 jam kebersamaan kita ya, dari jam 5 subuh ini udah mau hampir jam 10. And it's time for Uud untuk signing out dari ruang dengar kamu hari ini di Spada, teman-teman Pro 2. Nanti bakal dilanjutkan kebersamaan kamu bareng sama Bang Robby Oktaes ya, di Santai Siang dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. Jadi teman-teman Pro 2 tetap stay tune terus dan tetap dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2, jumpa lagi bareng aku Robby Octais. Dan hari ini kita masuk di channel musik kamu. Sebelum kita masuk ke channel musik kamu, kita dengarkan dulu ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi ini. Kita masuk informasinya di hari ini teman-teman Pro 2. Panggung bergengsi Bintang Radio 2026 segera kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik di bidang tarik suara. Ajang yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia RRI ini menjadi kesempatan emas bagi para penyanyi berbakat untuk menunjukkan kemampuan vokal, membangun pengalaman, dan membuka jalan menuju industri musik Indonesia. Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan musik nasional selama puluhan tahun sejak 1951. Dari ajang inilah banyak penyanyi berbakat lahir dan berkembang hingga dikenal luas. Kini generasi muda kembali memiliki kesempatan untuk mengikuti jejak para pendahulu melalui Bintang Radio 2026. Bagi kami yang berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, yang memiliki kemampuan bernyanyi dan ingin tampil di panggung yang lebih besar, inilah saatnya yang tepat untuk mempersiapkan diri kamu. Latih kemampuan vokal, pilih lagu yang sesuai dengan karakter suara, bangun rasa percaya diri dan asa kemampuan tampil di depan publik. Persiapan yang matang akan menjadi modal penting untuk memberikan penampilan terbaik di hadapan dewan juri. Dan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, Bintang Radio juga akan menjadi ruang bagi para peserta untuk belajar, berkembang, serta memperluas jaringan di dunia musik. Setiap peserta akan mendapatkan pengalaman berharga yang dapat menjadi bekal dalam meniti karir sebagai penyanyi profesional. RRI mengajak seluruh generasi muda yang memiliki bakat bernyanyi untuk tidak ragu mengambil kesempatan ini. Jangan biarkan bakat hanya menjadi hobi, jadikan Bintang Radio 2026 sebagai langkah awal mewujudkan mimpi dan membuktikan kemampuan di panggung yang telah melahirkan banyak bintang Indonesia. Untuk kamu yang berdomisili Sumatera Barat dan sekitarnya, pantau terus resmi dari RRI Bukit Tinggi mengenai jadwal pendaftaran, persyaratan dan tahap seleksi Bintang Radio 2026. Siapkan suara terbaik kamu, tunjukkan kemampuanmu dan bersiaplah menjadi bintang selanjutnya. Bintang Radio 2026.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai, halo teman-teman Pro 2. Good morning, selamat pagi teman-teman dimanapun kamu berada. Dan sekarang kita bareng aku Robi menemani kalian sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya dengan program-program seru seperti yang kali ini di jam 10 sampai jam 12 kita ada Zona Musik Kamu. Zona Musik Kamu ajang request teman-teman. Teman-teman yang mau request boleh banget, cukup request dari Instagram Pro 2 Bukit Tinggi. Di story itu ada link yang bisa kalian klik. Nanti klik aja terus isi ini ya guys ya, yang kolom-kolom yang perlu diisi ya. Dan buat teman-teman juga yang mau request dari WhatsApp, boleh banget teman-teman di 0811-669-9480. Oke, dua kesempatan itu. Sembari nunggu request teman-teman Pro 2, kita enjoy dulu dua lagu ya. Terus kita bakal dengerin Malapetaka by Juicy Lucy dan juga nanti I'll Be There dari Jin BTS. Oke guys, buruan ya, 2 jam nih gak kerasa loh nanti. Jadi buat teman-teman yang mau request, gas request di pagi hari ini, silakan ditunggu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Memilih produk dalam negeri bukan hanya soal belanja, tapi juga mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Setiap pembelian produk lokal membantu usaha masyarakat untuk terus berkembang. Kini, kualitas produk Indonesia juga mampu bersaing dengan produk luar. Maka dengan membeli produk lokal, uang yang kita belanjakan turut menggerakkan perekonomian dalam negeri. Belanja cerdas berarti memilih produk yang bermanfaat, tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi Indonesia.
2: Halo?
3: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Ah, yang benar.
6: Oh no.
7: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
8: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
9: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
10: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
9: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
10: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
11: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Guys, hai hai halo teman-teman Pro 2. Kita lanjut yuk, kita mulai nih baca requestan dari teman-teman Pro 2 yang baru masuk. Dan udah banyak banget nih. Waduh, thank you banget teman-teman yang udah gabung ya. Semoga lagunya bisa aku puterin satu-satu ya guys ya. Oke, kalau gitu teman-teman kita mulai masuk dulu di requestan kita yang pertama hari ini. Ada, udah masuk dari WhatsApp kayaknya. Dari WhatsApp, seru deh. Kita tengok ya, banyak banget dari WhatsApp. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leonor. Mau request lagunya Sabrina Leonor, judulnya Selesai. Wow. Oke, aku masukin playlist ya. Selanjutnya, selamat pagi Kak. Aku mau request lagu Celine Negeri, Sumpah Mati ya Kak. Oke, aku masukin ya Kakak ya. Ini Kakak siapa sih? Kakak Ninda. Halo Ninda. Oke, selanjutnya teman-teman, halo Kak, aku Nisha dari Berbinar, izin ya, izin request Selesai Sabrina Leonor. Terima kasih Kakak, katanya. Wow, ini Berbinar lagi masuk ya. Lanjut lagi kita baca ya. Halo Kakak, aku Sarah dari Berbinar, fanbase Sabrina Leonor. Hai Sarah, mau request lagu Sabrina yang Selesai dong Kak. Terima kasih. Boleh, udah banyak banget yang request ya. Lanjut lagi, morning Kak, kamu request Sumpah Mati Celina Grace, makasih dan semangat siarannya Kakak. Ini dari siapa sih? Dari Ami, Kakak Ami, halo. Oh, ada dua lagu ya guys ya, berarti dari Sabrina Leonor dan juga Celina Grace dengan Sumpah Mati. Wow, oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama ya, tanpa berlama-lama juga, tanpa berbasa-basi, kita gas ngeng ya. Kita gas ngeng banget nih. Langsung saja, let's go. Kita dengerin nih dua lagu, Sabrina Leonor Selesai dan juga Selena Grace Sumpah Mati.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional di Indonesia. Mereka bukan hanya sebagai konsumen, tapi juga bisa menjadi inovator dalam bidang pertanian dan pangan. Di era digital seperti sekarang, anak muda dapat memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih efisien. Misalnya, melalui urban farming, hidroponik, atau pertanian berbasis aplikasi. Selain itu, generasi muda juga bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengurangi food waste. Semangat kreatif dan keberanian untuk mencoba hal baru membuat anak muda mampu menghadirkan solusi atas tantangan pangan. Jika peran ini terus dikembangkan, ketahanan pangan Indonesia akan menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Kamu semua bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, trainak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: Pola makan sehat merupakan fondasi utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Konsumsi makanan yang beragam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Sayur dan buah sebaiknya menjadi bagian penting dalam menu makan setiap hari. Makanan yang mengandung protein juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Di sisi lain, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan perlu dibatasi. Kebiasaan makan secara teratur dapat membantu menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Memilih makanan segar dibanding makanan olahan juga menjadi langkah yang baik. Dengan pola makan sehat, kualitas hidup dapat meningkat secara signifikan.
1: Teman terbaik kamu.

Yo yo, 94,8 FM teman terbaik kamu. Itu dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk dari live TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Dan kita lanjut lagi teman-teman Pro 2, masih dari live TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Kita akan dengerin lagu-lagu yang udah di request nih. Dan tadi udah ada 2 orang yang ingin dengerin lagu Nabila Takia Cegil. Wow, wow, udah 2 orang ya. Terus kita coba cek dulu dari WhatsApp kita apakah lagi ada lagi yang masuk gitu ya. Di WhatsApp kita ada, assalamualaikum kak, aku Vika di Matur. Hai kakak Vika, request dong lagu Adrian Khalif 2001 kali. Oke, salam buat kakak yang lagi siaran ya. Makasih ya kakak. Oke, terima kasih kembali. 2 lagu dulu kita gas ngeng dulu teman-teman ya. Nabila Takia Cegil dan juga Adrian Khalif dengan 2001 kali. Ini 2001 kali lagi, rilisnya tahun berapa? Bulan berapa? Bulan Mei ya? Iya bulan Mei. Oke. 2 lagu kita gas nih guys, Nabila Takia Cegil, Adrian Khalif 2001 kali. Dan buat teman-teman yang mau gabung boleh dari WhatsApp di 0811-669-4480 ataupun dari Instagram kita di @pro2bukittinggi dan begitu juga di live TikTok Pro2bukittinggi di @pro2bukittinggi. Yo guys, gabung yuk, enjoy the music, tetap di zona musik kamu, Pro2bukittinggi teman terbaik kamu.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkenal.

Yo yo yo, 94,8 FM, teman terbaik kamu. Guys, masih bareng aku Robby Oktayes dan kita masih di zona musik kamu. Nah, kita sapa-sapa dulu yuk yang udah mampir di TikTok Pro 2 Bukit Tinggi. Ada siapa aja nih? Ada Kakak Sriya Selalu, ada Kakak Hasnil Namara, ada juga Kakak Hikari, ada Kakak Devan K21 Shop dan banyak lagi ya yang udah mampir ya, udah keluar masuk gitu lah pokoknya ya. Thank you guys, welcome to Pro 2 Bukit Tinggi di zona musik kamu. Dan kita lanjut lagi ajang request kita. Buat teman-teman nih mau request boleh langsung aja drop aja yang mau request nama penyanyi dan juga judul lagunya di kolom komentar TikTok Live Pro 2 Bukit Tinggi. Atau mungkin dari WhatsApp Pro 2 juga boleh teman-teman di 0811 6699480. Atau last option, kalian bisa gabung dari Instagram, Instagram Pro 2 di @pro2bukittinggi. Nanti kalian bisa cek aja langsung dari Insta Story kita, ada link tautan yang bisa kalian klik dan nanti isi aja tuh apa aja kolom-kolom yang perlu diisi ya. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman, kita puterin beberapa lagu-lagu spesial yang udah di request dari teman-teman Pro 2. Kita bakal gas ngeng banget, ada dua lagu teman-teman. Lagu yang satu ini adalah lagu yang lagi seliburan di sosial media. Ada Akbar Kalai dengan Mingse. Astaga bercanda. Astaga bercanda. Dan juga nanti bakal ada lagu dari Tulus. Waduh, ini nih, karena Tulus nanti bakal buat konser guys di Padang, if I'm not mistake, Cemiu ya. Gak tahu tanggal berapa, tapi kayaknya bulan depan di Agustus Tulus bakal buat konser di Padang. Wah, aku pengen nonton tapi aku siaran. Besoknya lah. Ya udah, dua lagu dulu ya, dua lagu kita gasnya ya. Astaga bercanda dengan Teh Hijau buat kamu. Yuk, kamu request langsung aja join di Pro 2 Bukit Tinggi di WhatsApp, di Instagram ataupun live TikTok Pro 2.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dianggap sebagai tempat yang tertinggal. Padahal, sebenarnya desa adalah titik awal dari banyak perubahan besar. Dari desa, lahir ide-ide sederhana yang justru punya dampak luar biasa jika dikembangkan dengan baik. Potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di desa seringkali belum dimaksimalkan sepenuhnya. Ketika masyarakat mulai sadar akan kekuatan yang mereka miliki, desa bisa menjadi pusat pertumbuhan baru. Anak muda desa juga mulai mengambil peran penting dengan membawa inovasi dan semangat perubahan. Dengan dukungan teknologi, jarak bukan lagi penghalang untuk berkembang dan dikenal luas. Pembangunan dari desa bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga tentang pemberdayaan masyarakatnya. Jadi, desa bukanlah simbol keterbelakangan, melainkan awal dari masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Guys, masih di jalan musik kamu dan gak kerasa nih tersisa 26 menit lagi kebersamaan kita ya. Sampai nanti pukul 12 sebelum kita melaksanakan ibadah terus khusus kaum Adam ya, selat Jumat di hari ini ya, guys.

Vanessa Z menjauh terus. Oh, cocok banget lagi. Wijaya 80 Salpriadi, bulan bintang menyilang, terus disambut sama Vanessa Z, menjauhlah. Asik, karena kamu tidak bisa gitu ya. Tetap di Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gaya hidup ramah lingkungan ala generasi muda bukan sekedar tren, tapi bentuk kepedulian yang lahir dari hati. Di tengah kemudahan dan modernitas, ada kesadaran bahwa bumi ini sedang tidak baik-baik saja. Lewat langkah sederhana, seperti membawa tumbler atau mengurangi plastik, mereka mencoba menjaga apa yang tersisa. Setiap aksi kecil terasa seperti pesan cinta untuk masa depan yang belum terlihat. Mereka paham, jika bukan sekarang, mungkin nanti semuanya sudah terlambat. Generasi muda memilih untuk tidak diam, tapi bergerak dengan cara mereka sendiri. Karena bagi mereka, menjaga lingkungan bukan kewajiban semata, melainkan bentuk tanggung jawab dan harapan untuk dunia yang jauh lebih baik.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
4: Oh.
5: Iya, Nak. Lucu ya, kita kok suka ngobrol bareng.
6: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

94,8 FM teman terbaik kamu. Guys, enggak kerasa udah mau pukul 12 siang aja. Yang itu artinya udah sampai sini dulu kebersamaan kita di Zona Musik Kamu. Thank you for today. Teman-teman yang udah request, terima kasih. Yang udah masuk dari WhatsApp, dari Instagram, dari TikTok Pro 2. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan lupa untuk makan siang ya, sesaat lagi. Dan jangan lupa untuk kaum Adam untuk melaksanakan ibadah di Jumat ini. Jumatan ya teman-teman ya. Nanti aku announce juga kita bakal gabung ke Pro 1. Dan kita tutup dulu Zona Musik Kamu hari ini. Jangan lupa pantengin terus Pro 2 di Zona Musik Kamu setiap hari. Di jam yang sama, di jam 10 hingga jam 12 siang. Kalau gitu guys, sembari menutup kebersamaan kita di Zona Musik Kamu ini, kita bakal puterin lagu dari siapa ya? Lagu siapa nih enaknya diputerin ya? Mungkin kita ke lagu yang agak-agak enjoy, agak-agak happy. Akan ada Salma Salsabil dengan Hacu buat kamu. Oke, okay, tetap di Pro 2 Butik ini, 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM tuh antara baik kamu. Guys, kita masuk ke entertainment ya. Dan tempat update kabar terbaru dunia hiburan nih buat kamu ya. Teman-teman Pro 2, kabar bahagia datang dari selebriti, dari Natalie Holsker yang resmi menikah nih dengan Arif Fadli atau yang akrab disapa dengan Arifati. Arifat maksudnya. Namun teman-teman, bukan hanya prosesi nikahnya yang menjadi sorotan, melainkan juga antusiasme warganet yang luar biasa. Bahkan konten-konten mengenai pernikahan mereka ini sukses jadi viral loh di sosial media. Dalam waktu singkat, langsung ada topik Natalie Holsker menikah dengan Arifat. Yang mana masuk ke jajaran top 13 trending TikTok ya, dengan total lebih dari 75 juta tayangan secara akumulatif. Video akad nikah, resepsi, hingga momen-momen romantis pasangan ini terus bermunculan di FYP ya guys ya, dan dibagikan juga oleh banyak pengguna, menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap kabar bahagia tersebut. Dan kita lanjut lagi pembahasan kita saat lagi teman-teman ya, kenapa bisa spiral gitu ya. Nanti kita bahas top 2 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Sadar gak sih, kita bisa scrolling lebih dari 6 jam sehari? Kalau kamu ngerasa overload dan gampang cemas, ini saatnya kamu butuh digital detox. Saat kamu detox, pikiran kamu akan langsung lebih tenang. Kamu bisa mengurangi kecemasan karena FOMO yang gak perlu. Otomatis kamu akan menemukan waktu luang yang selama ini hilang untuk skill atau hobi yang kamu tunda. Gimana ya cara curang biar berhasil? Coba deh, ubah setting layar HP kamu jadi grayscale. Itu terbukti membuat scrolling jadi membosankan. Lalu, nonaktifkan semua notifikasi yang gak penting. Kesehatan mentalmu adalah aset. Luangkan waktu untuk recharge dari layar.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Piala dunia in 1 minute.
3: Di Piala Dunia FIFA sekarang, teknologi sudah jadi pemain tambahan yang bantu jalannya pertandingan. Salah satu yang paling terkenal adalah VR atau Video Assistant Referee yang bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Jadi, kalau ada gol kontroversial atau pelanggarnya meragukan, langsung bisa dicek ulang lewat rekaman video. Dulu, banyak keputusan yang bikin fans debat panjang, tapi sekarang teknologi bantu meminimalisir kesalahan. Meski begitu, tetap aja ada pro dan kontra soal penggunaan VR ini. Ada yang bilang jadi lebih adil. Tapi ada juga yang merasa pertandingan jadi kurang spontan. Yang jelas, kehadiran teknologi ini bikin sepak bola makin modern dan transparan. Jadi, nonton Piala Dunia sekarang bukan cuma soal skill pemain, tapi juga kecanggihan sistem di balik layar.

0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dan inspirasi.
1: Sekarang, jawaban hampir semua pertanyaan bisa kita dapat hanya dalam hitungan detik. Tinggal buka AI, ketik pertanyaan, lalu selesai. Tapi, apakah cepat selalu berarti kita benar-benar belajar? Nah, AI memang bisa memberi jawaban. Namun, rasa ingin tahu, kreativitas dan cara kita memahami sebuah persoalan tetap tidak bisa digantikan oleh teknologi. AI adalah teman belajar, bukan pengganti berpikir. Jadi, jangan hanya bertanya, apa jawabannya? Namun, mulailah bertanya, mengapa jawabannya seperti itu? Karena disitulah proses belajar yang sesungguhnya dimulai.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Baiklah teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke Pro 2 Sport dan nanti kita bakal bahas seputar dunia olahraga di hari ini. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi dulu ya, kita enjoy dulu. Dan jangan lupa makan siang teman-teman, udah jamnya makan siang nih. Dan tetap di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal, mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Piala dunia in 1 minute.
3: Salah satu momen paling gila dalam sejarah Piala Dunia FIFA terjadi di final tahun 1950. Pertandingan itu digelar di Maracana Stadium yang jadi saksi sejarah luar biasa. Bayangin, lebih dari 150.000 penonton memenuhi stadion. Sampai-sampai suasananya benar-benar penuh sesak. Saat itu, Brazil yang jadi tuan rumah sangat diunggulkan untuk menang. Tapi ternyata, Uruguay justru berhasil membalikkan keadaan dan menang secara mengejutkan. Momen itu dikenal dengan sebutan Maracanazo, karena dampaknya begitu besar bagi publik Brazil. Banyak penonton yang awalnya penuh harapan langsung terdiam, karena hasil yang tidak terduga. Sampai sekarang, pertandingan

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, halo teman-teman Pro 2. Masih bareng aku Robby Oktayes, dan hari ini kita masuk ke Pro 2 Sport yang bakal nemenin teman-teman nih ya, sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman, kali ini kita masuk ke berita dari pelatih Timor Leste, ada Zé Pedro. Ini memberikan tanggapannya mengenai potensi ancaman Mitchell Baker menjelang duel melawan Indonesia. Ia juga menegaskan tidak ingin berfokus pada Baker seorang, dan Timor Leste melawan Indonesia ini akan digelar nanti lanjutan grup A Piala AFF 2026, dan pertandingan ini ada di Stadion Konburi, Thailand, Jumat nanti kick off pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di tanggal 31 Juli. Oke, dan Indonesia teman-teman Pro 2 ya, kemenangan 5-1 atas Kamboja sebelum melawan Timor Leste. Dalam lagi itu Baker mencetak hat-trick teman-teman ya. Dan sementara itu Timor Leste juga 2 kali tumbang sebelum melawan Indonesia, dengan Vietnam 0-7 dan Singapura 0-2, berhasil mengalahkan 0 Seoul Naschante. Nah, tapi teman-teman, Baker jelas-jelas ya akan menjadi andalan lini depan Indonesia nantinya saat melawan Timor Leste. Tapi Zé Pedro ini punya pandangan lain soal kekuatan Indonesia. Tapi ya kita lihat aja lah gimana nanti bakal terjadi ya.

Yamal, Porro again, Doku's with him. There's the pullback.

fair final Piala Dunia di layar lebar bersama keluarga, sahabat, dan sesama pecinta sepak bola. Dukung tim favoritmu dan nikmati kemeriahan laga penentuan juara dunia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Ekonomi kreatif sekarang menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang bikin daerah makin hidup dan produktif. Dari kuliner khas, fashion lokal, sampai karya seni, semua punya potensi besar untuk membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat sekitar. Anak muda punya peran penting karena ide-ide segar dan kreativitas mereka bisa mengubah hobi menjadi peluang usaha yang cuan. Dengan dukungan media sosial dan platform digital, produk lokal menjadi lebih gampang dikenal sampai ke luar daerah. Kalau ekonomi kreatif terus dikembangkan, bukan cuma ekonomi lokal yang naik, tapi juga rasa bangga terhadap identitas.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman preview, kita bakal masuk ke aslinya bisnis di pukul 14 hingga pukul 15. So jangan kemana-mana dulu, tetap di Prodo Bukit Tinggi. Karena kita bakal bahas kenapa sih bisnis banyak yang gagal. Ini salahnya yang sering diabaikan di mana ya. Nah buat kalian yang penasaran, tetap bareng aku di Prodo Bukit Tinggi di program asiknya bisnis.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu kepikiran dari mana listrik yang kita pakai setiap hari berasal? Dari nge-charge handphone, streaming music, sampai kerja dan belajar, semuanya butuh energi. Kedepan, tantangannya bukan cuma menyediakan energi, tapi juga memastikan sumbernya lebih bersih dan berkelanjutan. Disinilah peran generasi muda jadi penting. Dari ide teknologi baru, gaya hidup hemat energi, sampai inovasi energi terbarukan. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi bagian dari perubahan besar di masa depan. Karena menjaga energi berarti juga menjaga masa depan.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah, tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, di asiknya bisnis kali ini kita mau ngebahas ini. Ide bagus belum tentu jadi bisnis yang sukses. Teman-teman pernah gak sih ngelihat ada teman yang buka usaha awalnya rame, tapi beberapa bulan kemudian malah tutup. Padahal produknya enak, tempatnya keren, bahkan promonya juga gencar. Nah, ternyata penyebab bisnis gagal itu bukan selalu karena produknya jelek, teman-teman. Tapi justru banyak usaha yang tutup karena melakukan kesalahan-kesalahan mendasar yang sebenarnya bisa dicegah. Salah satu penyebab terbesar itu adalah kurangnya riset pasar. Banyak orang-orang yang langsung jualan karena ngikutin tren aja tanpa benar-benar memahami siapa aja nih target konsumennya. Dan apakah produk tersebut memang dibutuhkan? Nah, tapi teman-teman, akibatnya ketika tren selesai, pelanggan akan ikut menghilang nih. Tapi selain itu ada juga yang terlalu fokus membuat produk sempurna, tapi juga memikirkan bagaimana cara menjualnya. Padahal produk yang bagus tanpa strategi pemasaran tetap akan sulit nanti dikenalnya. Jadi teman-teman, masih ada beberapa kesalahan lain yang sering dilakukan para pebisnis pemula. Kita bakal bahas sesaat lagi teman-teman, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi di Asiknya Bisnis.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Pernah nggak kamu merasa bangga jadi orang Indonesia karena kita punya banyak perbedaan, tapi tetap bisa hidup rukun? Itulah pentingnya kita terus memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan sistem demokrasi yang sehat, kita semua punya hak yang sama untuk dilindungi dan didengarkan. Jaga toleransi, tegakkan keadilan. Karena masyarakat yang adil adalah mereka yang bermartabat.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Nah,
4: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

beli makanan banyak, tapi ujung-ujungnya sisa. Sekarang, makin banyak yang mulai sadar soal makanan yang terbuang. Di timeline, sering muncul tips simple. Dari nyimpan bahan biar tahan lama, sampai ngolah sisa jadi menu baru yang tetap enak. Hal kecil kayak gini ternyata punya dampak besar. Karena makanan gak cuma soal konsumsi, tapi juga soal cara kita mengelolanya. Yang kelihatannya sepele, ternyata efeknya gak kecil.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Nah, baiklah teman-teman Pro 2, enggak kerasa udah mau habis kebersamaan kita hari ini, tapi kita masih ada nih pembahasan terakhir nih teman-teman ya. Di asiknya bisnis nih. Teman-teman Pro 2, kesalahan berikut yang sering terjadi itu adalah pengelolaan keuangan yang buruk. Karena masih banyak pelaku usaha yang mencampurkan uang bisnisnya dengan uang pribadi sendiri nih. Nah, hari ini untung langsung dipakai belanja atau beli barang yang sebenarnya tidak mendukung perkembangan usaha. Akibatnya mereka kesulitan mengetahui apakah bisnisnya benar-benar menghasilkan keuntungan atau malah justru sedang merugikan. Kesalahan lainnya itu adalah tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan, teman-teman. Dunia bisnis ini berubah-berubah sangat cepat ya. Tren konsumen, teknologi, hingga cara promosi juga bakal terus berkembang, benar ya. Jadi kalau sebuah bisnis terus bertahan dengan cara lama tanpa berinovasi, ya besar kemungkinan akan tertinggal oleh kompetitor lainnya. Dan yang gak kalah penting itu adalah kurangnya konsistensi, teman-teman. Karena banyak banget nih orang-orang yang menyerah saat penjualan mereka sedang turun. Padahal hampir semua bisnis yang sukses itu pasti mengalami fase kurangnya peminat gitu ya. Naik turunnya itu pasti ada guys ya. Jadi teman-teman, setiap pengusaha sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Tapi bedanya mereka menjadikan kegagalan tadi itu sebagai bahan evaluasi, bukan alasan untuk berhenti gitu ya. Tapi kalau kamu ingin memulai bisnis, pastikan dulu punya perencanaan yang matang ya. Kamu juga perlu pahami target pasar kamu, kamu juga perlu kelola keuangan dengan disiplin, dan don't be scared menerima masukan ya. Masukan gitulah dari orang-orang sekitar kamu, baik buat pelanggan gitulah. Karena seringkali nanti kritik itu adalah jalan kita menuju perbaikan ke bisnis kita. Dan perlu diingat juga teman-teman Pro 2, untuk membangun bisnis bukan perlombaan ya. Jadi siapa yang paling support koyok, enggak teman-teman ya. Karena bisnis ini adalah proses yang panjang yang pastinya membutuhkan kesabaran, butuhkan skill, keberanian, dan untuk terus beradaptasi. Jadi teman-teman Pro 2, sebelum bertanya gimana caranya cepat sukses, mungkin pertanyaan yang lebih baik adalah kesalahan apa nih yang harus aku hindari sejak awal merintis. Gitu ya teman-teman ya. Dan gak kerasa udah 1 jam lah keberusahaan kita di aksinya bisnis, dan sudah 5 jam aku nemenin kamu dari jam 10 pagi ya tadi ya. Dan sesaat lagi karena ada penyiar lainnya bakal gantiin aku, so otomatis aku harus pamit undur diri. Thank you for today, kita bakal jumpa besok. Besok aku masuk subuh guys, so see you besok ya, subuh hari bareng aku. Dan aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow and bye bye guys.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Jam 15 waktu Indonesia Barat, teman-teman, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi pertama kali ini datang dari Kementerian UMKM yang menyambut terbitnya peraturan Presiden Perpres nomor 38 tahun 2026 tentang pengembangan kewirausahaan nasional. Dan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berkelanjutan. Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan selama ini program pengembangan kewirausahaan telah dijalankan, yakni oleh berbagai kementerian dan juga lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga komunitas. Next, teman-teman, Pro2 kali ini ada pemerintah yang menargetkan revitalisasi lebih dari 100 cagar budaya pada 2026 sebagai bagian dari pelestarian warisan sejarah sekaligus penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Revitalisasi mencakup museum, candi, masjid bersejarah, gereja, benteng, hingga keraton termasuk Istana Maimun dan Keraton Surakarta dengan melibatkan berbagai kementerian dan juga lembaga. Antusiasme terhadap museum paspor menjadi bukti meningkatnya minat generasi Z terhadap budaya setelah 20.000 eksemplar terjual habis dan mendorong rencana perluasan program ke museum lain di Indonesia. Itu dia ragam informasi kita kali ini, teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info. So, dan gue ini Warta, tetap stay tune di 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Teman-teman Prodia, hai, kembali lagi barengan sama Cao Maisa di sore hari ini. Dan kita udah ada di Minang Prat yang pastinya bakal bahas soal perminangan ya. Kali ini kita akan bahas salah satu olahraga bela diri dari Minangkabau. Itu adalah pencaksilat, teman-teman. Dimana sebenarnya pencaksilat ini adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang terkenal banget kan di dunia gitu. Nah, pencaksilat sendiri itu diyakini dipengaruhi oleh ilmu bela diri dari China dan juga India. Dan ilmu ini tuh diperkirakan juga tiba di Nusantara pada abad ke-7 Masehi ya. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentang pencaksilat ini, teman-teman. Tapi kita dengerin dulu lagunya dari Rimar, ada Lost and Goodbye.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Otak manusia itu ternyata nggak cuma dipakai buat mikir dan nginget aja, tapi juga bisa menghasilkan listrik loh. Listrik ini muncul dari aktivitas miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal super cepat di dalam otak. Setiap kali kamu mikir, ngerasa, atau bahkan gerakin tubuh, sebenarnya otak lagi nyalain sinyal listrik ke seluruh tubuh. Walaupun dayanya kecil, secara teori, listrik ini cukup buat menyalakan lampu kecil. Keren banget kan? Kayak punya pembangkit listrik mini di kepala sendiri. Menariknya lagi, otak tetap aktif bahkan saat kamu tidur. Jadi, walaupun badan istirahat, otak tetap kerja dan terus menghasilkan gelombang listrik. Aktivitas ini bahkan bisa diukur pakai alat khusus di dunia medis. Jadi, bisa dibilang otak kita itu super canggih dan gak pernah benar-benar mati lampu.
3: Satu, dua, tiga.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
5: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
5: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
5: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah, ngeri juga ya?
5: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
5: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
5: Ye, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Lanjut lagi kita pembahasan kita mengenai si pencak silat tadi. Jadi kayak ada terdapat berbagai jenis pencak silat di Indonesia sebenarnya. Salah satunya itu kan adalah silat Minang. Di mana ini tuh adalah ilmu bela diri yang berkembang di wilayah Sumatera Barat pastinya ya. Dan bagi masyarakat Minang, silat ini punya dua fungsi nih, yaitu panjago diri atau pembelaan diri dari serangan musuh dan juga paripaga dalam nagari atau sistem pertahanan nagari. Nah, selain itu, silat juga jadi inspirasi gerakan dalam randai atau drama Minangkabau. Nah, menurut catatan sejarah nih, silat Minang itu dikembangkan sejak tahun 1129. Nah, ada nggak yang udah lahir tahun segitu? Salut aku kalau udah ada yang lahir. Dan ini dikembangkan oleh Datuk Suri Dirajo berserta 4 orang pegawai kerajaan Minangkabau yang bergelar Kambiang Utah dari Kamboja. Terus juga Harimau Campo dari Champa, Kucing Siam dari Siam atau Thailand, dan juga Anjang Mualaim dari Persia ya. Dan di mana gerakan dalam silat ini merupakan perpaduan seni bela diri lokal dan juga bangsa luar negeri ya. Dan dalam silat Minangkabau itu nggak ada busana khusus nih yang harus dipakai dalam silat, tapi para pasilat harus mengenakan kabe kapalo atau ikat kepala. Nah, pasti banyak, sampai sekarang masih banyak banget orang yang masih belajar tentang persilat Minangan ini. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut lagi bahas silat Minang, kita dengerin dulu yuk lagu dari BTS, ada Come Over.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
3: Aduh, capek.
2: Dek?
3: Iya, Kak.
2: Hari ini memang benar-benar capek ya?
3: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
2: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
3: Halo, Ma? Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
2: Kamu lagi cari kerja?
3: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
2: Oh, gitu.
3: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman-teman Prodio masih bareng sama Ica Maisa dan masih di Minang Pride. Dan ini di last chapter kita di Minang Pride hari ini ya. Dan biasanya nih ya, kalau untuk para pendekar sile itu, dia melengkapi diri dengan berbagai jenis senjata. Kayak misalnya keris, kurambi, tongkat, tombak, pisau, dan sebagainya. Seperti kayak sile Minang nih. Sile ini tuh merupakan ilmu bela diri yang mendunia sebenarnya. Sebagai sebuah suku yang punya tradisi merantau, keterampilan mempertahankan diri jadi salah satu bekal yang harus banget dimiliki oleh seorang pemuda Minangkabau. Di samping itu, juga kemampuan mempertahankan tutorial nagari dari ancaman gangguan dari luar juga merupakan salah satu kebutuhan masyarakat. Dan kedua hal ini yang mendorong berkembangnya sile itu sendiri. Dan teman-teman Produa, itu dia informasi kita tentang sile di kali ini, di Minang Pride kali ini. Dan kita bakal balik lagi nanti di program berikutnya. Tapi kita bakal break dulu sejenak karena tepat di pukul 15.50 kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi aku akan puterin satu lagu bernuansa islami, ada Novia Bahmit dengan Kepadanya.

0: Teman-teman Pro 2, tepat pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.
1: Berjalanlah di atas roda kehidupan tanpa merendahkan dan menyombongkan diri maupun orang lain, karena sejatinya semua manusia sama di mata Tuhan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke teman-teman, Pro Radio masih barengan sama Ica Maisa dan kita udah ada di Insta Inspirasi kita. Jam 4 sore ini kayak gini pas banget buat rehat dulu sejenak selonjoran sambil dengerin musik favorit kamu di sini ya. Nah, sore ini aku mau ngajak kamu buat ngobrolin sesuatu yang seru dan juga relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang nih. Kamu pernah gak sih kayak duduk di kamar terus kayak nemu satu hobi atau kebiasaan acak yang bikin kamu enjoy banget nih? Terus ada celutukan di kepala, lucu juga ya kalau ini diseriusin. Nah, kalau kamu pernah pikir gitu, ya boleh banget nih. Kamu tuh gak sendirian. Coba ya, kita lihat ke sekeliling kita sekarang. Banyak banget konten kreator hebat dan small business owner yang sukses banget. Yang kalau ditarik garis ke belakang mulainya cuma dari kamar kosan atau kamar tidur mereka sendiri aja. Cuma modalin HP sama koneksi internet aja tuh. Dan keisengan yang diunggah ke medsos itu kayak udah jadi. Misalnya nih ya, ada orang yang hobinya cuma ngulas barang-barang unik yang belinya di toko online terus videoin pakai pencahayaan seadanya. Eh, siapa sangka video keisengan itu malah ditonton jutaan orang kan. Nah, itu juga bisa berlaku kamu. Dan kita bakal bahas itu lebih lanjut, tapi kita ke Marcelo Tahito dulu dengan Asmara Layar.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah, tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Teman-teman Produ, ya, kalau kita ngomongin soal apa ya, ide bisnis mungkin, atau kayak fenomena ini yang makin relate juga sama kita, gimana sebuah passion project yang mulainya dari isengan ternyata bisa bertransformasi dari karir masa depan yang menjanjikan. Dan ternyata batas antara cuma hobi dan karir itu sekarang makin tipis banget. Dan sering banget nih di awal-awal ada suara sumbang dari sekitar kita, ya. Misal kayak nyeletuk, ngapain sih tiap hari ngerekam suara hujan, atau buat apa sih ngumpulin barang-barang antik kecil gitu, kayak kurang kerjaan deh. Nah, kau nih kan atau quirk yang sering dianggap aneh atau terlalu spesifik sama orang lain ini, di dunia digital tuh sekarang justru bisa jadi nilai jual utama kamu. Kenapa? Karena di antara miliaran pengguna internet ini, niche atau keunikan kamu itu yang bikin kamu tuh stand out. Dan sesuatu yang autentik dari diri kamu justru bikin orang inget nih, saat kamu konsisten ngelakuin hal yang kamu suka, walaupun orang lain mikir itu aneh, kamu sebenarnya lagi ngebangun personal brand yang gak bisa ditiru sama siapapun. Bener gak?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga

0: dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Hai teman Broadway, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodio masih barengan sama Icang Maise dan kita masih bahas tentang sore ini ya. Buang punya hobi rahasia nih, kebiasaan unik atau ide passion project yang masih numpuk di dalam draft catatan HP. This is your sign, teman-teman. Jangan nunggu fasilitas lengkap atau nunggu semua orang setuju dulu baru kamu mulai. Banyak banget cerita sukses hari ini mulainya cuma dari HP seadanya, pencahayaan dari jendela kamar aja, dan juga keberanian mulai upload pertama kali. Kalau misalnya keunikan kamu tuh punya, bisa dijadiin aset gitu, kuncinya cuma dua gitu kan teman-teman. Mulai dulu dan juga konsisten. Siapa tahu nih kesenangan kamu hari ini adalah pintu gerbang karir impian kamu di masa depan. Dan kita akhiri dulu Insta. Abis ini kita bakal masuk ke break time. So don't get anywhere. Tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wishlist. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.
1: Intermezzo.
2: Mama, tadi di sekolah Intan bisa jawab pertanyaan Bu Guru loh.
3: Oh ya? Hebat Intan ini. Anak siapa dulu dong? Anak Mama. Emangnya Bu Guru nanya apa tadi Intan?
2: Bu Guru nanya, siapa yang kentut di kelas? Terus-terus Intan jawab, Ma. Saya, Bu Guru.
1: Intermezzo.
4: Hayo, kakek lagi ngapain?
5: Kamu ini.
4: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
5: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
4: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Oke, teman-teman Produce, hai, ketemu lagi sama Ica Maisa dan kita masih bakal nemenin kamu tentunya, yes. Oke, kita bakal bahas sesuatu yang seru banget di sore hari ini ya, teman-teman ya. Kita bakal bahas sesuatu yang berhubungan banget sama kita. Itu adalah tentang media sosial, dimana apa-apa kita semuanya kayak serba medsos gitu ya. Dan kayaknya ada banget nih manfaatnya kalau kita unplug medsos sebelum malam nih gitu. Kayak pernah gak sih kayak jam-jam sore kayak gini tuh tiba-tiba kayak ngerasa kepala rasanya tuh berat, susah fokus, atau mungkin bingung mau ngerjain apa dulu. Nah, fenomena ini tuh sering banget disebut sama brain fog alias otak yang lelah. Seharian mata kita tuh kayak udah disuguhin sama layar, kuping kita dengerin berbagai suara, dan pikiran dituntut buat terus mencerna informasi tanpa henti nih. Nggak heran kalau pas sore menjelang malam, energi otak kita tuh sekarang udah mencapai batasnya. Tapi tenang, ada satu cara simple yang bisa bikin pikiran kamu fresh lagi tanpa perlu cara yang rumit. We'll see after the break.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
5: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: di dapur-dapur kita. Sebuah perang melawan kerusakan lingkungan seringkali kalah sebelum dimulai. Sisa sayuran, nasi basi dan potongan buah biasanya berakhir di kantong plastik hitam, dikirim ke tempat pembuangan, dan akhirnya melepaskan gas metana yang memanaskan bumi. Namun di sebuah sudut rumah Tiara Rahmani, ada siklus sunyi yang sedang bekerja. Sebuah ekosistem kecil yang membuktikan bahwa penyelamatan bumi tidak harus dimulai dengan teriakan, melainkan dengan memilah apa yang kita anggap sampah dari tingkat tapak rumah tangga kita sendiri.
1: Jadi sampah dapur kita pisahkan. Sampah dapur itu kita buat makan si maggot itu. Nah, maggot itu buat makan ternak kita. Dan terbukti setelah kita kasih makan maggot itu, ternaknya jauh lebih sehat. Nggak jarang terkena penyakit dan lebih kuat lah. Karena kita di rumah kita ada kafe, jadi ya lumayan untuk sampah organiknya itu. Jadi maggot itu kan bisa mengurai sampah itu 5 kali lipat sampai 10 kali lipat dari berat badannya. Jadi kalau kita punya maggot 1 kilo, dia bisa mengolah sampah sampai 10 kilo per 24 jam. Dan maggot itu sebenarnya kalau kita nggak menyerap untuk pakan ternak kita sudah tercukupi, itu bisa dijual juga. Bernilai lah gitu.
0: Tiara memilih jalan yang jarang dilirik orang. Budidaya maggot atau larva lalat Black Soldier Fly, BSF. Di tangannya, maggot bukan sekedar belatung yang menjijikkan, melainkan mesin pengurai alami yang bekerja tanpa henti dalam kesunyian.
1: Jadi maggot itu siklusnya itu selama 28 hari. Jadi dari dia bertelur, kita tetaskan, dia dari telur itu sendiri akan tetas dalam 4-5 hari. Nah, kemudian dia menjadi bayi maggot, itu dalam

0: alat yang takutnya kan yang menyebarkan penyakit itu kan ya, bukan sejenis lalat hijau, tapi ini adalah black soldier fly. Dia tidak punya sungut sehingga dia tidak bisa menyebarkan penyakit. Gitu.
1: Siklus sunyi ini tidak hanya soal membuang sampah, tapi soal menciptakan manfaat. Tiara menunjukkan bahwa mengelola sampah dari rumah tangga adalah langkah paling jujur dalam menjaga lingkungan. Dari setiap gram sampah organik yang dimakan maggot, lahir sebuah nilai baru. Pakan ternak tinggi protein dan pupuk organik murni.
0: Di sini itu ada ayam, ada bebek, dan ada ikan. Semua itu bisa makan maggot. Gitu. Jadi kita tidak perlu lagi membeli pakan ternak pelet, dan lebih baik itu lebih bergizi nutrisinya. Untuk ayam yang kita beri makan maggot itu udah pasti pertama dia lebih sehat. Jadi tidak gampang sakit. Pertumbuhannya pun juga lebih baik daripada yang dia makan pelet. Lalu kalau dari telurnya kita bisa lihat telurnya itu kuningnya lebih warna orange gitu. Seperti telur-telur organik yang di label organik di luaran gitu. Jadi itu sih. Kalau misalnya rasa telurnya menurut anak saya atau menurut suami saya itu lebih manis, gitu.
1: Mari perhatikan sejenak larva yang sedang bekerja memutus rantai polusi. Inilah ekonomi sirkular dalam skala terkecil namun paling vital. Tiara berhasil mengubah stigma buruk sampah dapur menjadi komoditas yang dicari para peternak.
0: Jadi membereskan sampah dari diri kita sendiri itu sebenarnya mudah ya, asal ada kemauan. Dengan kita berbuat yang sedikit ini di rumah tangga sendiri aja itu bisa membantu banyak untuk lingkungan kita gitu. Kan kita tahu sampah karbon itu yang paling besar adalah sampah organik ya. Nah kalau kita bisa menyelesaikan itu di rumah tangga kita sendiri, itu pasti akan lebih berguna untuk lingkungan kita dan lebih baik untuk lingkungan, memberikan efek yang baik gitu untuk lingkungan kita. Jadi kalau kita bisa mulai dari kita dulu, itu sangat-sangat berguna lah, sangat-sangat berarti untuk lingkungan kita. Harapannya sih ya supaya orang-orang lebih rumah tangga ya di sekitar ini bisa mau gitu loh memulai. Ini bukan hal yang sulit kok gitu, hanya kita cukup mau aja itu sebenarnya bisa gitu. Jadi saya harap dari yang kecil itu sehingga banyak yang mengerjakan itu akan berefek yang lebih besar untuk lingkungan.
1: Apa yang dilakukan Tiara Rahmani adalah sebuah pengingat bagi kita semua bahwa bumi yang kita tinggali saat ini tidak membutuhkan janji-janji besar jika kita belum mampu mengurus sisa makanan di meja sendiri. Kemandirian dalam mengelola sampah organik adalah bentuk tertinggi dari rasa syukur terhadap alam. Siklus sunyi menyelamatkan bumi, bukan sekadar kalimat puitis. Ia adalah aksi nyata di balik tembok-tembok rumah tangga. Sebuah gerakan tanpa suara yang jika dilakukan bersama akan menggema kuat di masa depan yang lebih bersih untuk bumi yang lebih asri.

Teman-teman Produ ya, kali ini kita akan lanjut lagi. Caranya gimana sih biar bisa merecharge gitu energi otak kita ya, energi kita. Caranya adalah dengan unplug atau mematikan notifikasi HP kamu selama 30 menit aja di jam-jam sore menuju malam ya. Cuma setengah jam. Pas kamu matiin notifikasi tuh kamu lagi ngasih jeda buat otak kamu berhenti merespon stimulus atau stimulasi luar secara instan tau. Dan begitu distract dari dentingan pesan atau pop-up medsos dihentikan, kadar hormon stres alias kortisol dalam tubuh kamu tuh bakal perlahan turun. Hasilnya rasa cemasnya berkurang dan juga pikiran yang tadi ruwet kayaknya benang kusutnya juga mulai perlahan jadi kayak lurus lagi nih. Dan cobain deh sore ini manfaatin 30 menit tanpa notifikasi itu buat hal-hal kecil yang bikin relax gitu. Bisa sambil jalan santai seluruh sekitar rumah, stretching tipis-tipis atau sekedar duduk sambil nikmatin segelas teh hangat tanpa megang handphone. Ngabisin waktu sejenak tanpa layar sebelum malam tiba itu bukan berarti kamu ketinggalan informasi ya. Tapi kayak lagi investasi energi biar malam kamu tuh bisa lebih tenang dan tidur lebih nyenyak aja. Yuk rehat dulu sejenak ya teman-teman. Dan habis ini kita bakal masuk ke program berikutnya. Kita bakal masuk ke Pro 2 Sunset Show. Dan gue Nimar, top stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian.

Hello everyone, good evening ya. Selamat sore teman-teman, bareng lagi sama aku Ca Maisa. Dan masih sekali ini bersama aku, semoga tidak bosan ya. Kali ini kita udah ada di Produa Sunset, nemenin kamu di 94,8 Produa FM, teman terbaik kamu. Dan di jam 6 sore nih ya, waktunya perlahan narik nafas panjang dan lepasin pelan-pelan semua penat hari ini. Ngomong-ngomong soal hari ini nih teman-teman ya, gimana kabarnya? Apakah hari ini luar biasa atau rasanya biasa-biasa aja? Kadang ya, kita tuh kayak ngelewatin hari yang rasanya lurus banget, gak ada hal buruk yang terjadi, tapi ya gak ada yang pencapaian besar juga. Berangkat pagi, ngerjain tugas atau kerjaan, terus sekarang pulang deh, flat kayak gitu doang tuh. Tapi teman produser sadar gak sih? Kalau di tengah hari yang rasanya super biasa itu, sebenarnya banyak banget kebagian kecil yang nyelip. Nah, jadi ada dalam ilmu psikologi populer, ini tuh sering banget disebut sebagai fenomena microjoys. Sesuai namanya ya, microjoys ini adalah momen-momen bagian kecil, receh dan juga singkat, tapi sukses nih bikin kita semua senyum sedetik, dua detik gitu. Contohnya tuh kayak receh banget, misalnya pas kamu lagi jalan pulang, terus semua lampu lalu lintas pas banget lagi hijau. Atau pas kamu muter playlist secara random gitu, lagu pertama yang keputar itu lagu favorit yang udah lama banget gak kamu dengerin. Atau mungkin sesederhana kamu minum es teh manis dan manisnya itu kayak pas banget. Es batunya gak kurang, gulanya juga gak lebih. Dan hal-hal kecil kayak gini nih, yang sering banget lewat gitu aja. Padahal kalau kita sadari ya, mereka adalah penyelamat mood kita di hari yang melelahkan. Bener gak sih?

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Mama.
3: Iya, Nael.
2: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
3: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
2: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dorong.

0: itu kita. Masa orang bosan sekolah gitu, anak kecil aja tahu uang sampah harus di tempatnya.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Untuk Prep 2 kita rehat dulu sejenak. Kita akan mendengarkan lagu bernama Saya Islami terlebih dahulu dan bergabung bersama Pro 1 Bukit Tinggi. Dan tepat nanti di pukul 18.31 kita akan kemandangkan azan maghrib untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.

0: Muslimin Muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.31 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187 hingga 196 dibacakan Syifa Arika dari Pondok Abi Center.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Arika. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 196.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها

كنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ولا

0: عقاب. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini. Tepat pukul 18.31 waktu Indonesia Barat, langsung kami kumandangkan dari RRI Bukit Tinggi.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang Muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: think we got potential.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman-teman Prodio yang masih barengan sama Ica Maisa di sini, yes. Dan masih bahas soal micro joys kali ini. Kenapa sih kita sering banget ngelewatin atau nggak sadar sama kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang tadi aku sebutin? Jawabannya karena kita tuh sering banget kejebak sama standar bahagia yang terlalu besar gitu. Apalagi di era media sosial sekarang nih, kebahagiaan itu seolah-olah harus dirayain dengan hal-hal mewah atau pencapaian besar. Kita tuh kayak ngerasa baru sah dibilang bahagia kalau habis jalan-jalan keluar kota, kalau berhasil beli barang branded, lulus kuliah, atau dapat promosi jabatan. Nah, akibatnya kita jadi punya mindset yang menunda bahagia gitu sendiri gitu. Padahal pencapaian besar itu mungkin cuma terjadi setahun sekali atau bahkan beberapa tahun sekali. Terus masa iya di hari-hari nungguin momen besar itu datang, kita milih buat gak bahagia gitu? Nah, micro joys ini ngajarin kita buat gak nunggu momen besar itu datang buat ngerasa senang. Kayak nemu uang 2000 perak di kantong celana yang udah lama dicuci, itu tuh adalah micro joys. Lihat kucing tidur nyenyak di teras rumah, itu juga adalah micro joys ya. Momen ini tuh kayak ngingetin kita kalau kebahagiaan itu bukan sebuah garis finish yang harus kita kejar setengah mati, tapi justru hal-hal kecil yang bertebaran sepanjang perjalanan kita setiap hari. Jadi apa yang bisa kita lakuin sore ini? Jawabannya simple. Yuk, melatih diri kita buat jadi detektif untuk kebahagiaan kita sendiri. Semoga semuanya bisa bahagia ya sama micro joys ini. Dan teman-teman Prodio, aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Abis ini bakal ada Prodio Jakarta dengan Music Live Chat ya. Kita akan gabung nanti di jam 7. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94,8 Prodio FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi pertama datang dari Yuna Itzy. Dipastikan absen dari rangkaian acara tanda tangan penggemar luring di Shenzhen karena kondisi kesehatannya. JYP Entertainment mengumumkan keputusan ini melalui pernyataan resminya pada Kamis 30 Juli 2026. Dan agensi menjelaskan Yuna menjalani pemeriksaan di rumah sakit setelah mengalami demam tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Next, teman-teman, kali ini ada Rizka Melani Putri dan juga Access Badminton Club yang menjadi juara di kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 di mana kategori tunggal remaja putri U17. Dan Rizka berhasil menuntaskan perlawanan dari unggulan 1 Divya Mananta Kuncoro binaan Polat Wil Tengah dengan skor 21-12, 13-21, 21-18. Next ada XD Mixed Double ya, perempat final Taipei Open 2026 di mana Rehana Falco Syajanto dan juga Gloria Emanuel Wijaja versus sepak jongko Omnika Jong Shatapon Pan mendapatkan skor 17-21, 21-16, 21-10 dan pertandingan berlangsung selama 47 menit di lapangan 3 Taipei Arena pada Jumat 31 Juli 2026. Sekian info Pro2 kali ini, habis ini kita bakal gabung bareng Pro2 Jakarta buat ngikutin MLC.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Music Lancet. Hai hai hai, halo, selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya, sabar, sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin, ini besok udah weekend, jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Lounge. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kang bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry,
0: gimana? Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuma 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi deket. Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah NTT itu. Suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Jadinya mungkin bisa jadi dari sana gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke. Okay.
1: Idol X 2019-2020 terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Sekarang sih, belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily

0: gue ketika kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika ikut mengikuti ajang itu kan. Mm-hmm. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Hmm. Terus COVID kan.
1: Iya, iya, iya.
0: COVID jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha. Kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
1: Oke.
0: Okay. Jadi setiap hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini, kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
1: Oke, jadi dari
0: seperti
1: situ ya.
0: Seperti itu.
1: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
0: Karena nge-live, jadi karena live. Kehidupan kita itu
1: kayak reality show-nya karena, bener-bener reality gitu ya.
0: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka
1: membagi kekesarian
0: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti dan, itu
1: dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
0: benar, semuanya
1: punya lagu loh, gila
0: semuanya punya lagu
1: dan berhasil semuanya, semua gitu
0: betul ya puji Tuhan alhamdulillah
1: luar biasa banget gitu. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya kompetitifnya juga ada gitu ya lah ya. Bisa ceritain nggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
0: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu.
1: Serius.
0: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu Slowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
1: juga.
0: Gue kayak nggak punya, sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada Idol. Terus habis itu tahun 2000.
1: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya nggak ada.
0: Kalau nggak salah tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
1: Yeah.
0: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
1: ngantri,
0: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
1: Yeah.
0: Terus setelah itu, gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. gue merasa kayak
1: nggak seperti biasanya ya, ya udahlah.
0: Nggak seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Hmm. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Gitu. Hmm. Tapi akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, lolos lagi, lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin. Wow. Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya lolos. Okay. Gue kayak terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
1: tahu.
0: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
1: udah bisa sejauh itu gitu ya.
0: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
1: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
0: ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar gitu.
1: Benar.
0: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu.
1: Betul,
0: jadinya
1: betul.
0: Ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
1: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
0: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
1: Jadi lo terakhir dari
0: jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
1: punya single punya ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
0: Ya, kayaknya
1: lo akan ngerasa apa ya? Gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya gak
0: betul
1: sih?
0: betul banget
1: ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya.
0: Betul,
1: gak sih gantian
0: betul,
1: ya betul, ada antriannya
0: betul punya timelinenya masing-masing.
1: Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tentangmu ya. Kita denger dulu ini dia Ola Elano dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali
1: aja.
0: Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Ya.
1: Jadinya

0: gue kerjain juga. Ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu teman gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi ya seperti itu
1: ya, akhirnya kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
0: Yes, gue sendiri.
1: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan gak sama single-single yang dulu sempat lu bikin?
0: Yang ini gue berasa lebih jujur.
1: Oke.
0: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
0: perihal yang tentang cinta.
1: Oke. Okay. Oh, ini benar-benar apa yang lagi lu rasain?
0: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lu gitu ya?
0: Betul.
1: Lu tuangin ke lagu pokoknya.
0: Gua tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lu jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lu bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dewasa tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu apa, memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
0: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang, misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, oh kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempet ikut ini ya. Kan banyak kan orang yang kayak penasaran, apa namanya, penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan gitu ya.
0: Menjelaskan yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia ya. Lu gitu.
1: Ibaratnya dari
0: terus kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. Seperti itu sih.
1: Ya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
1: lebih
0: ya.
1: Jujur
0: karena
1: ya.
0: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah, tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang kayak gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta tuh kayak ya nantilah maksudnya.
1: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama nggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu pantik ya. Udah, maksudnya

0: prosesnya tuh
1: tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak. Kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh, dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak kemarin ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari, kayaknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching, Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September, terus sampai tahun baru, Januari, Februari, Maret, April, kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih-lebih.
0: Betul, karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry?
1: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
0: Konten tiap hari sebenarnya.
1: Masih ya, live-live gitu ya.
0: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu, maksudnya gini, lagu gue terakhir rilis itu 2023.
1: Oke. Okay.
0: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih, karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
1: Lagi banget ikutan naik ya. Efek tadi, efek yang viral tadi ya. Iya,
0: efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius. Jadi rada sulit untuk dibelokkan gitu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak? Ini enggak yang lucu di mereka tuh
1: sampai nyari
0: terus
1: kayak gitu ya.
0: Memaksa gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau mereka. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
1: Padahal ya itu ya the other side-nya Eola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olahnya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
0: Halo teman-teman.
1: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
0: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tau akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
1: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan ya.
0: Oh yoi dong.
1: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu.
0: Belum
1: ya?
0: Video lirik
1: udah ada.
0: Sengaja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
1: bisa orang dengerin dulu ya.
0: Ya betul.
1: Okay. Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
0: Hits Record
1: ya. Udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya pastinya. Kalau emang relate, terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya, bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
0: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
1: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
0: ya,
1: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Hola. Bye-bye.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabarnya malam ini teman-teman? Semoga kamu sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget di hari ini Ashabul kembali menyapa kamu teman Pro 2 dalam program yang luar biasa. Kenapa luar biasa, Bol? Iya, karena setiap hari Jumat teman Pro 2 kita ketemu dalam program Klinik Pro 2. Dan dalam program kita bakal bahas hal-hal yang ini berkaitan dengan dunia kesehatan seperti itu ya. Dan nanti aku juga bakal sapa kamu di program Story of the Day dari pukul 8 hingga nanti dari pukul 9 teman program hingga nanti pukul 11 malam, dan nanti di pukul 11 hingga pukul 12 aku bakal sapa kamu di program Jazz Music. Jadi teman Pro 2 pastiin kamu tetap setia di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Nanti aku sapa lagi kamu di program Klinik Pro 2. Ada apa di Klinik Pro 2 hari ini? Tungguin aja teman Pro 2. Intinya ini program yang bakal jadi hal menarik buat kamu dan juga mungkin jadi insight baru buat aku, kamu dan kita teman Pro 2.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Sabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, aku bakal bahas hal yang mungkin ini bisa jadi momen ya, reminder kita bersama, yang mana biasanya kita konsumsi obat tapi nggak memperhatikan beberapa hal. Namun perlu kita ketahui teman-teman ya, bahwasanya ketika kita mengonsumsi obat tanpa memperhatikan beberapa hal, ini bakalan jadi peluang untuk kita bisa bisa merasakan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan dari dampak gitu ya, atau impact negatif ketika kita ya tidak maksimal memperhatikan hal-hal ini teman Pro 2, yang nanti bakalan aku spill ke kamu sebelum kita mengkonsumsi obat. Jadi teman Pro 2, aku bakal bahas nih beberapa cara dan juga tahapan sebelum mengkonsumsi obat, yang mana dengan menerapkan prinsip ketat keselamatan gitu ya teman Pro 2, yang mana diantaranya kita bisa memastikan obat tersebut aman, tepat dosis, dan juga tidak kadaluarsa. Yang mana teman Pro 2, salah satu panduan universal yang paling mudah diterapkan di Indonesia itu adalah gerakan Tanya 5O teman Pro 2 yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, mana teman Pro 2, sebelum kita membuka kemasan, kita bisa nih lakukan pemeriksaan visual secara cepat menggunakan metode klik yang direkomendasikan oleh BPOM. Ini adalah tahapan pengecekan fisik teman Pro 2, tahapan pertama atau cek klik. Klik itu apa aja? Yang pertama teman Pro 2, K itu kemasan. Kita bisa pastikan kemasan obat dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak bolong, dan segelnya utuh. Yang kedua teman Pro 2, L, label. Kita bisa baca seluruh informasi yang tertera teman Pro 2 pada label kemasan dengan seksama. Terus ada I, izin edar. Pastikan teman Pro 2 obat ini memiliki nomor izin edar atau NIE resmi dari BPOM untuk menjamin keasliannya teman Pro 2 ya. Terus kadaluarsa teman Pro 2. Gimana kita bisa periksa nih tanggal kadaluarsa atau expire date teman Pro 2 ya. Jangan pernah kita mengonsumsi obat yang telah melewati tanggal tersebut. Berikutnya teman Pro 2, kita masuk ke tahap memahami aturan pakai atau prinsip tanya 5O. Yang mana sebelum meminum obat, kita wajib teman Pro 2 mengetahui jawaban dari 5 pertanyaan dasar untuk menghindari salah dosis atau efek samping berbahaya. Apa itu 5 pertanyaan dasar teman Pro 2? Yang pertama, obat ini namanya apa dan kandungannya apa? Terus yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Yang ketiga, obat ini itu berapa dosisnya? Terus obat ini itu bagaimana cara pakainya? Dan obat ini bagaimana efek sampingnya? Itu perlu banget kita ketahui teman Pro 2 ya. Prinsip tanya 5O. Obat ini apa nama dan kandungannya? Obat ini apa khasiatnya? Obat ini berapa dosisnya? Obat ini bagaimana cara pakainya? Dan obat ini bagaimana efek sampingnya? Dengan kita memperhatikan prinsip ini, teman Pro 2 ini bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan setelah mengonsumsi obat. Karena pada dasarnya teman Pro 2 ya, ada beberapa obat yang memang nggak bisa dikonsumsi oleh sembarang orang. Oke, nggak hanya itu teman Pro 2, tapi juga ada beberapa tahapan lain yang nanti bakalan aku spill ke kamu. Jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi, tetap di Klinik Pro 2.

Halo teman Prodo, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM. Teman-teman Prodo, gak kerasa udah pukul 20.39 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Prodo, tahapan berikutnya adalah tahap yang ini juga luar biasa teman Prodo ya. Tahap riwayat dan juga interaksi obat, yang mana kita bisa melihat nih riwayat kita teman Prodo, apakah ada riwayat alergi, interaksi cairan, interaksi obat lain dan sebagainya. Terus tahapan berikutnya adalah tahap penyimpanan yang benar, yang mana kita bisa simpan obat di tempat yang kering, sejuk dan juga terhindar dari sinar matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak dan juga hewan peliharaan, dan jangan memindahkan obat cair atau tablet ke wadah lain tanpa label karena berisiko memicu salah konsumsi di kemudian hari. Mungkin ini semua turun temurun, mungkin cara ayah dan ibu besarkan. Dalam Pro 2, itu dia ya pembahasan kita di Klinik Pro 2. Dan agar lebih lengkapnya nih pembahasan kita, aku hadirkan narasumber yang luar biasa. Jika tadi aku udah bahas nih spill beberapa hal mengenai obat, kita langsung datangkan pakarnya teman Pro 2. Siapa pakarnya, Bul? Pakarnya adalah ada Anggina Saputri, teman Pro 2, yang merupakan mahasiswi Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ini. Dan kita akan tanya-tanya tentunya di program Klinik Pro 2. Nanti kita sapa teman Pro 2 ya setelah satu lagu dari Aliando, Kau Terindah.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, seperti yang udah aku janjiin, aku bakal undang nih langsung pakarnya teman Pro 2 ya, mahasiswa Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi, dan kita akan ngomong-ngomong seputar dunia farmasi. Ada siapa, Bu? Ada Anggina Saputri teman Pro 2. Halo Kak Anggina Saputri.
1: Halo, Bang.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, senang bergabung di RRI 2 ini. Terima kasih sudah diundang.
0: Sama-sama, kita juga terima kasih sudah datang ya Anggi. Ini by the way, Anggi sejauh apa sih rumahnya, di Amerika atau di Australia? Dari tadi kita tunggu nih.
1: Wih, jauh banget Bang, sumpah.
0: Betulnya Anggi dari mana? Domisili mana?
1: Anggi dari Pasaman, tapi aslinya dari Medan Bang.
0: Oh dari Medan, iya. Barusan bukan dari Pasaman atau Medan kan?
1: Enggak.
0: Soalnya kita nungguin Anggi 40 menit teman Pro 2 ya. Tapi enggak apa-apa, kita masih dapat detik-detik terakhirnya untuk bahas ini ya Anggi ya. Anggi, seperti yang mungkin udah teman-teman lihat di flyer kita, bahwasanya kita bakal bahas nih di balik jas putih, peran besar farmasi dalam dunia kesehatan. Itu apa sih? Kita bakal bahas teman Pro 2 ya. Mungkin sebelum itu kita mau nanya dulu ke Anggi. Anggi kok tertarik sih kuliah di jurusan ini?
1: Sebenarnya sih awalnya Anggi nggak mau kuliah Bang.
0: Oh awalnya nggak mau kuliah?
1: Iya benar. Sebenarnya Anggi mau daftar kayak apa namanya kedinasan gitu kan, disuruh sama keluarga karena Anggi anak bungsu, jadi nggak usah lah kuliah lagi, soalnya kan ibu sama bapak udah tua gitu kan. Iya. Jadi tapi karena nggak masuk. Anggi gak mau itu apa namanya?
0: Gak mau, gak ada kegiatan
1: gitu. Gak ada kegiatan gitu, jadi Anggi gak mau nganggur juga. Jadi ada rekomendasi dari teman kakakku ya, yang kuliah di farmasi itu juga. Coba rekomendasi adik, mau gak dia mau gak dia kuliah di sana katanya.
0: Jurusan jadi, farmasi ya?
1: Jurusan farmasi gitu kan Bang. Anggi tertarik juga sih, soalnya farmasi itu kan Anggi pikir cuma ngeracik obat doang kan. Iya. Jadi gampang gitu. Ternyata
0: emang seluar biasa apa sih ini farmasi? Kan banyak orang yang mengira farmasi itu cuma obat aja Anggi. Boleh dijelasin gak ke kita?
1: Enggak Bang.
0: Bukan obat aja ya?
1: Enggak. Banyak orang yang ngira kalau farmasi itu cuma
0: bahas obat,
1: cuma racik obat, terus cuma ngambil obat di rak doang.
0: Padahal
1: padahal itu

0: berat banget ya Bang, mulai dari kita ngitung dosisnya, aturan pakainya gitu. Terus kita memastikan bahwa obat itu tuh layak atau bermanfaat untuk kesembuhan si pasien gitu.
1: Jadi memang luar biasa teman-teman ya, orang-orang yang berkecimpung di dunia farmasi. Dan tadi kita juga sempat bahas teman-teman ya, bahwasanya mengonsumsi obat itu bukan hal yang sederhana. Ada banyak hal yang harus diperhatikan, dan orang-orang di farmasilah yang menjadi garda terdepan hal itu, betul ya?
0: Benar Anggi. Sekali.
1: Siap-siap. Anggi, ini kalau ngomongin dunia kesehatan, sebenarnya seberapa besar sih peran farmasi ini dalam membantu menjaga kesehatan masyarakat, Anggi?
0: Banyak sih Bang peran pentingnya. Besar banget. Kayak itu apa namanya, kita tuh memastikan bahwa obat yang diminum sama si pasien itu layak dan menyembuhkan si pasien. Kayak kita ngecek dosisnya, apakah dia alergi minum obat ini atau enggak. Terus aturan pakainya juga harus dijelaskan gitu.
1: Berarti memang setiap pasien itu betul-betul mengonsumsi obat yang sebelumnya berangkat dari hal-hal yang banyak dipertimbangkan oleh orang-orang di balik dunia farmasi seperti itu ya.
0: Benar sekali.
1: Jadi enggak melulu kasih obat nih, misalkan demam kasih obat A, enggak ya?
0: Enggak Bang, itu harus butuh pertimbangan banget gitu.
1: Oke, siap. Dan kalau menurut Anggi nih, sebagai mahasiswa kan udah mempelajari ya sedikit banyaknya terkait dunia farmasi. Dan seberapa penting sih Gi, peran tenaga farmasi ini dalam memastikan obat yang diberikan kepada pasien itu aman dan juga sesuai kebutuhan?
0: Seberapa penting emang? Sebenarnya penting banget sih.
1: Apa tadi? Karena ini ya, karena memang kalau bukan teman-teman yang bergerak di dunia farmasi ya siapa lagi nih yang akan memastikan itu, betul ya?
0: Iya benar sekali, jadi farmasi itu sebagai penerjemah dan gerbang terakhir dalam keselamatan si pasien Bang.
1: Tuh teman-teman ya, jadi thank you banget buat Anggi yang udah mau berkecimpung di dunia ini. Dan juga buat seluruh mungkin teman-teman yang sekarang lagi dengerin kita juga ada nih, mungkin anaknya atau misalkan ada saudaranya atau orang tuanya yang juga berkecimpung di bidang ini. Anggi, kalau boleh tahu nih, seberapa penting sih komunikasi antara tenaga farmasi dengan pasien dalam proses pengobatan?
0: Penting banget sih Bang, kalau misalnya si farmasi ini atau apoteker ini nggak pandai menjelaskan atau menerjemahkan resep yang dikasih sama dokter, itu tuh nanti obatnya bisa berbahaya buat si pasien. Kita tuh harus jelasin kayak cara pakainya gimana gitu.
1: Berarti memang seluar biasa itu ya dunia farmasi, yang memang harus memastikan banyak hal sebelum obat itu dikasih ke pasien.
0: Iya benar sekali.
1: Dan ini kan kalau boleh tahu nih Anggi, bagaimana sih farmasi ini berkontribusi dalam menghadapi masalah kesehatan seperti ini, penggunaan obat yang tidak tepat atau misalkan resistensi antibiotik.
0: Resistensi antibiotik. Apabila antibiotik tuh di apa namanya diminum tanpa aturan gitu ya Bang, maka bakteri yang dalam tubuh itu akan resisten. Jadi obat setiap dia beli antibiotik tuh itu udah enggak apalagi udah enggak bisa membunuh bakteri lagi. Jadi tuh kita harus meningkatkan obatnya yang lebih tinggi lagi gitu.
1: Siap. Ini udah mulai berat nih teman-teman ya pembahasannya. Anggi, kenapa sih penggunaan antibiotik ini harus sesuai anjuran tenaga kesehatan dan tidak boleh sembarangan?
0: Iya, karena antibiotik ini kalau disalahgunain itu sangat berbahaya banget, Bang.
1: Memang ya, yang namanya obat nggak bisa sembarangan intinya
0: iya,
1: ya.
0: Benar sekali.
1: Pun itu antibiotik. Anggi, kita balik lagi nih, Anggi sebagai mahasiswa nih, sebagai mahasiswa farmasi. Kalau Abang boleh tahu dan juga teman-teman Pro 2 boleh tahu, skill apa aja sih yang menurut Anggi ini penting untuk dimiliki karena nantinya kan berkaitan langsung nih dengan keselamatan pasien. Jadi skill apa aja tuh Anggi?
0: Yang paling penting tuh Kak, komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Iya, kalau kita nggak pandai menerjemahkan resep yang dikasih dokter sama si pasien, ini, maka obatnya itu tuh
1: bisa nanti salah gitu ya.
0: Salah, berbahaya. Jadi menyebabkan risiko besar gitu terhadap keselamatan si pasien.
1: Berarti teman-teman mahasiswa ini ada praktek komunikasinya juga nih. Misalkan ada contohnya ada pasien, misalkan si ada ya?
0: Enggak bang, semisalnya kan kita mau kan kita udah racik obat nih kan, udah buat obat. Jadi kita mau nyerahin. Di situ kita belajar kayak mana komunikasi yang baik buat nyerahin obatnya buat si pasien gitu.
1: Oh, itu dipelajari juga?
0: Dipelajari juga.
1: Jadi memang di sana ada proses di mana teman-teman ngulik gitu ya, ngulik. Apa yang dirasakan pasien, apakah mereka ada alergi atau enggak sebelumnya dan lain sebagainya.
0: Iya benar sekali, itu tuh harus diperhatikan banget.
1: Tuh skill pertama tuh adalah komunikasi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekiranya juga pengen nih kuliah di jurusan farmasi, komunikasinya diasah dari sekarang.
0: Iya benar sekali.
1: Atau bagi kamu yang mungkin sekarang lagi jadi maba, maba farmasi, boleh banget, jangan malas-malas ngomong.
0: Iya, jangan ada sifat introvert.
1: Boleh. Tuh, gak boleh. Jangan, gak boleh.
0: Dalam dunia farmasi tuh harus
1: extrovert.
0: Ubah
1: dari sekarang teman-teman ya. Gak ada istilah kamu gak mau ngomong. Istilah kamu murung aja sendirian. Nanti gimana pasiennya? Nanti pasiennya sakit, kamu duduk aja ngeliatin.
0: Iya, dia minta obat terus dikasih aja gitu. Gak di apa namanya,
1: dijelasin
0: kayak mana cara pakainya.
1: Iya benar tuh teman-teman ya. Dan next kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih. Anggi ya, Anggi, kalau misalkan kita harus menjelaskan nih kepada anak muda kenapa farmasi itu punya peran penting dalam dunia kesehatan, apa satu hal yang paling ingin Anggi sampaikan ke teman-teman Pro 2?
0: Jadi farmasi itu bukan hanya sekedar meracik atau mengambil obat dalam rak obat doang. Tapi farmasi itu banyak sekali menjadi garda terdepan terhadap keselamatan pasien. Jadi di balik jas putih itu memastikan kalian bahwa keselamatan dan apa manfaat dari obat yang kami buat itu sangat besar gitu.
1: Benar. Jadi teman Pro 2 ya, biasanya kita yang kalau dengar kata farmasi yang langsung terpikir itu adalah obat, apotek, atau mungkin seseorang yang pakai jas putih, betul nggak teman Pro 2? Namun ternyata dunia farmasi itu nggak sesimpel itu teman Pro 2, benar ya Anggi?
0: Iya benar.
1: Iya, ya benar, ternyata di balik setiap obat yang kita konsumsi itu ada proses panjang, ada peran tenaga farmasi yang memastikan obat itu aman, benar ya?
0: Aman.
1: Aman, berkualitas, dan juga bisa digunakan dengan cara yang tepat. Bahkan teman Pro 2 nih, dunia farmasi ini juga punya peran penting dalam edukasi kesehatan dan juga membantu masyarakat lebih aware nih terhadap penggunaan obat, seperti yang tadi sempat dijelaskan oleh Anggi bahwasannya salah satu skill yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia farmasi adalah komunikasi.
0: Iya benar sekali. Satu lagi bang.
1: Apa tuh?
0: Ketelitian. Ketelitian itu harus tinggi. Apalagi soal dosis nih ya bang. Dosis itu harus diteliti seteliti mungkin. Apabila nanti kalau dosisnya salah, berarti obat yang diberikan itu bukan jadi obat, tapi jadi racun yang membahayakan kesehatan si pasien gitu.
1: Tuh, berarti juga harus memiliki ketelitian tingkat tinggi gitu ya.
0: Benar sekali.
1: Makanya teman-teman ya, kalau kamu ya mungkin sekiranya sekarang masih ceroboh terhadap hal-hal kecil, itu agak sedikit riskan kalau masuk ke dunia farmasi. Oke, Anggi, ini gak kerasa nih, udah pukul 20:56, artinya kebersamaan kita udah mau berakhir. Sayang ya, singkat sekali obrolan
0: benar
1: kita.
0: Benar sekali.
1: Iya, apa yang mau Anggi sampaikan ke kita nih? Mungkin yang belum sempat mungkin ya Anggi jelasin dari beberapa pertanyaan tadi. Ada gak yang mau Anggi sampaikan ke teman-teman Pro 2, atau mau ada pesan yang ingin diutarakan buat kita nih? Mana tahu nih teman-teman ya, Anggi nyuruh kita jaga kesehatan. Sok, silakan Gi.
0: Iya, jadi aku cuma mau menjelaskan ya kak, dari farmasi ini bukan hanya sekedar meracik obat saja atau mengambil obat di rak doang. Tapi tuh kita butuh ketelitian tinggi agar obat yang diberikan kepada si pasien ataupun kepada masyarakat itu dapat menyembuhkan dan bermanfaat dengan baik. Gitu.
1: Tuh, jadi kita mesti berterima kasih buat Anggi, buat seluruh mahasiswa di program studi ini, karena teman-teman inilah yang nanti akan menjadi sosok yang akan menyelamatkan hidup kita teman-teman ya, apalagi kita yang mungkin sekiranya dalam keadaan yang gak baik-baik aja yang harus konsumsi obat. Dan kita harus berterima kasih buat Anggi yang udah mau terjun ke bidang ini. Ini tentu adalah kayak gimana ya, tantangan besar ya Anggi ya.
0: Oh sumpah.
1: Besar ya Anggi?
0: Besar banget bang, tanggung jawabnya sumpah luar biasa besar
1: iya.
0: banget.
1: Iya, jadi Anggi sekali lagi terima kasih ya.
0: Iya,
1: terima kasih, semoga next kita ketemu ketika Anggi udah jadi salah satu pegawai mungkin di rumah sakit dan lain sebagainya.
0: Iya.
1: Siap, Anggi satu kata terakhir buat teman-teman Pro 2.
0: Apa ya, jaga kesehatan.
1: Tuh, anak kesehatan banget Anggi ini ya.
0: Sumpah.
1: Jaga kesehatan. Yeah. Teman-teman, bagi kamu yang mungkin gak ada orang yang bisa ngingetin, ini Anggi langsung ngingetin kita yeah. ya lewat Pro 2. Gi, sekali lagi terima kasih sudah berkenan kita wawancarai di malam ini yeah. terkait dunia farmasi. Tapi sayang banget ya teman Pro 2, kita cuma punya waktu yang cukup singkat. Semoga next bisa ketemu lagi sama Anggi yeah. Anggi bisa diskusi lagi di Pro 2, bisa sharing-sharing lagi bareng kita ya.
0: Iya
1: yeah. Nah teman-teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini kita jadi tahu nih bahwa dunia farmasi itu punya peran yang jauh lebih luas daripada sekedar menyediakan atau meracik obat saja teman Pro 2. Ternyata ada banyak proses, pengetahuan, dan juga tanggung jawab seperti yang tadi Anggi sampaikan ya, di balik obat yang akhirnya ini sampai ke tangan kita. Mulai dari memastikan kualitas dan juga keamanan obat, membantu pasien memahami cara penggunaannya, sampai memberikan edukasi teman Pro 2 ya supaya masyarakat nggak sembarangan menggunakan obat. Apalagi di era digital seperti sekarang teman Pro 2, kita punya akses ke informasi kesehatan yang super cepat. Jadi jangan langsung percaya atau mengikuti rekomendasi obat yang kita temukan di media sosial tanpa memastikan sumbernya dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Karena teman Pro 2, pada akhirnya kesehatan ini bukan sesuatu yang bisa kita trial and error-kan. Jadi yuk lebih bijak menggunakan obat, lebih kritis menerima informasi kesehatan, dan jangan ragu untuk bertanya kepada tenaga kesehatan ketika kita membutuhkan informasi yang tepat. Betul ya Anggi?
0: Iya benar sekali.
1: Benar sekali. Dan saya aku Asabul Yamin.
0: Dan saya Anggina Saputri.
1: Pamit undur diri dari ruang klinik Pro 2 malam ini. Semoga ini bisa menjadi momentum buat kamu kembali sadar terhadap kesehatan. Setuju ya Gi?
0: Setuju banget.
1: Setuju banget. Teman-teman Pro 2, nanti aku Asabul bakal sapa kamu lagi di program berikutnya. Ada Story of the Day, tempat kamu curhat, tempat kamu cerita, tempat kamu berkeluh kesah beraku selama 2 jam ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Anggi yang sudah bersedia kita wawancarai di malam hari ini. Teman Pro 2, sampai ketemu di klinik Pro 2 edisi berikutnya. Terbaik kamu, Pro 2.

Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.

Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Samuel di 94,8 FM. Dan gak kerasa teman Pro 2 ya, udah di pukul 21.09 waktu Indonesia Barat aja. Tadi kita udah ngobrol seru bersama Anggina Saputri, mahasiswa Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Seru banget teman Pro 2 ya, bahas mengenai dunia farmasi. Tapi sayang banget, kita cuma punya waktu sedikit nih bersama Anggi. It's okay, semoga next kita ketemu lagi bareng Anggi. Dan katanya teman Pro 2 ya, by the way nih ngomongin Anggi, ternyata Anggi juga bisa nyanyi. Harusnya tadi kita suruh nyanyi gak sih? Gak apa-apa teman Pro 2 ya, belum waktunya sekarang. Semoga next kita bisa undang lagi Anggi. Dan untuk malam ini, tadi harusnya dengerin suara Anggi. Kita ganti aja ke suaranya Peter Pan teman Pro 2 ya, semua tentang kita. Tentang siapa tuh? Tentang Nabila juga teman Pro 2, karena Nabila juga hadir bareng kita di malam hari ini di studio Pro 2. Dan nanti aku juga bakal puterin satu lagu requestan dari teman-teman kita ya. Tungguin aja, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan bagi kamu yang juga mau request, langsung aja hubungi aku di WhatsApp Pro 2 di 0811 6699480.

Halo teman Pro 2, masih bareng aku Asabul di 94,8 FM. Lagunya agak sedikit berat teman Pro 2 ya, semua tentang kita. Ada bawang-bawangnya, it's okay, gak apa-apa teman Pro 2. Karena sesaat lagi mungkin kita bakalan berpisah nih ya dengan teman-teman kita dari Farmasi Imam Bonjol Padang, jauh-jauh nih dari Imam Bonjol ke Bukit Tinggi. Imam Bonjol Bukit Tinggi, teman-teman ya, jauh-jauh dari Imam Bonjol ke RRI maksudnya. Dan teman Pro 2, seperti yang aku sampaikan tadi, malam ini kita juga ada Nabila nih di studio yang mau diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus. Yang mana teman Pro 2 ngomongin lagu Teh Hijau, ternyata lagu ini itu mengandung makna tentang penerimaan diri saat menghadapi rasa hampa, kesalahan, kelelahan emosional gitu ya teman Pro 2, dan juga dari siklus hidup. Dan lagu ini teman Pro 2 itu dirilis pada 30 Juni 2026 yang mengajak kita sebagai pendengar untuk berdamai dengan keadaan mati rasa tanpa harus memaksa diri agar selalu terlihat bahagia. Jadi teman Pro 2 ya, ada pesan yang mungkin bisa kita pelajari dari lagu ini, yakni menerima rasa hampa, terus juga ketenangan sederhana. Thank you banget buat Nabila udah request lagu ini ya. Semoga kita tenang semuanya dengan requestan ini. Ini dia teman Pro 2, Tulus Teh Hijau, requestan dari Nabila dari Bukit Tinggi untuk kita semuanya di Bukit Tinggi. Ini dia.

0: terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, gak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Nagari Limbukan yang terdapat di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang dibentuk atas titah langsung Kerajaan Pagaruyung. Layaknya daerah lain yang memiliki pemimpin, Kerajaan Pagaruyung pun menitahkan Rajo Batenang dari Sungai Patai Tanah Datar untuk memimpin daerah tersebut. Atas pertimbangan bahwa Rajo Batenang adalah sosok yang telah menyebarkan Islam di sana, dan karena beliau memiliki aksesoris yang dibawa lengkap dari Sungai Patai, maka resmilah terbentuknya satu perkampungan yang dihuni oleh suku Salo. Dan hingga kini, suku Salo pun berkembang pesat menjadi salah satu suku besar di Kota Payakumbuh. Bahkan, generasinya masih bisa ditemukan. Salah satunya adalah Ibu Yeni Ghazali, yang merupakan generasi atau keturunan kelima dari Omeh Dongu.
2: Saya Yeni Ghazali, generasi yang kelima dari Omeh Dongu. Kalau cerita orang tua dulu, katanya dari Batu Sangkar, dari Sungai Patai katanya. Kita di sini, kalau ceritanya dulu tuh, karena kampung ini kan dulu belum banyak penduduknya, jadi kita di sini, negarinya ini belum ada pemimpin. Kebetulan kita datang sini, kita banyak bawa perlengkapannya lengkap, perlengkapan kerajaan lah ceritanya ya. Nah, jadi kita diangkatlah di sini sama penduduk di sini untuk sebagai pemimpin dari negari di sini.
1: Bagi satu kaum, keberadaan rumah gadang adalah keharusan. Maka pada tahun 1617, didirikan rumah gadang Salo sebagai tempat berkumpul dan bermusyawarah. Sebagai rumah gadang tertua di sana, sangatlah wajar jika rumah gadang ini memiliki begitu banyak perlengkapan rumah tangga lama, seperti piring, mangkuk, cawan, dan wadah makanan yang berasal dari Belanda dan negara di Eropa lain yang masih tersimpan dalam kondisi baik. Tidak hanya itu, juga banyak dijumpai peralatan tradisional upacara adat, seperti dulang, carano, serta meriam. Peralatan itu hingga kini masih digunakan dalam berbagai acara adat kaum.
2: Setelah sepakat, kita diangkat, kita bangunlah rame-rame, untuk royong lah ceritanya dulu kan. Dibangunlah rumah gadang ini, 1617 berdirinya. Jadi ini rumah gadang yang direhab, yang tonggaknya masih asli, lantai beberapa masih asli. Cuman kemarin ini kan kena atap yang udah hancur, loteng udah ya kena udah bocor, tentu hancur belah dalam. Nah itulah yang kita rehab, kita minta bantuan sama ke Dinas Kebudayaan melalui pariwisata ke pusat. Alhamdulillah lah, kabulkan lah gitu, kebantulah kita merehabnya. Di sini cuma 3 ya, yang besar yang di ujung pojok sana, ini kecil-kecil, itulah kamar keluarga lah. Misalnya ada yang mau nikah, bisa pakai kamar ini satu. Jadi kalau udah turun, nanti ada yang lagi, pakai lagi kayak gitu. Jadi nggak diperuntukkan untuk seseorang aja gitu. Boleh kita keluarga, keturunan kita boleh. Kalau mau lihat aslinya di bawah kolong ini, kita bisa lihat. Oh, peti ya, penyimpanan barang-barang kayak bendera-bendera asli kita. Tunggu, kayak Amarawa. Dulu suronya yang aslinya di bawah, di lurah namanya. Ada di bawah situ. Masyarakat juga dan meninggal. Nah, dia sholatkan di sini. Kemarin ini kita waktu Raja Malaysia Johor datang, memang kebetulan ini penuh kita semua, ya kita taruhlah, ditempatkan sini-sini. Oh. Yang namanya raja-raja ya, raja dari Johor, dari apa, yang namanya tingkatan kayak Pak Bupati, Pak Wali, ya tetap juga lah di bawah ini sama-sama. Raja Pagaruyung, gitu kan. dia kontak kita mau datang ke Sumatera, mau ke Indonesia, kita mau berkunjung ke Pagaruyung sama di sini. Dulu waktu dulu tuh Pak Bustanu Arifin waktu menteri apa tuh pernah datang sini. Kalau pejabat-pejabat tinggi kayak gubernur kalau apa udah memang udah biasa juga.

0: Kebetulan Ibu sebagai ketua Bunda Kanduang Nagari sini-sini. Mm-hmm. Nah, jadi bisa enggak kita mau majukan permohonan minta bantu untuk rehab rumah gadang. Supaya jangan hancur kita punya bangunannya. Soalnya kita lihat juga di Payakumbuh ini udah hampir punah rumah gadang. Jadi bilang orang berwisata ya bagus lah kalau bisa. Bu Ian katanya kita bersedia, katanya kita buat betul-betul kita mau pengen cari tempat lah yang untuk berkunjung tamu-tamu dari luar, dari mana enggak ada. Kita makan-makan di sini ramai-ramai kadang-kadang pengen tidur rumah gadang yuk. Nah, tidur kita gelar di sini, kita tidur rame-rame gitu.
1: Gitu, Bu.
0: Kalau ada acara, kalau ada tamu pariwisata ya turun tanganlah ke sini.
2: Dengan nilai sejarah dan budayanya yang cukup tinggi, tidak heran jika pemerintah setempat pun menjadikannya sebagai salah satu cagar budaya dari Payakumbuh.

Pro 2, balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM dan teman Pro 2 ya. Kita udah di program Story of the Day. Sorry teman Pro 2 agak sedikit telat nih, aku sapa kamu ya, tapi nggak apa-apa. Teman Pro 2, aku masih setia nih buat muterin lagu-lagu kamu, terus juga dengerin cerita kamu, curhatan kamu di malam ini. Teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih. Yang pertama ada Kak Maria. Malam Kak, malam juga. Aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, mau request lagunya berjudul Selesai. Makasih Kak. Sama-sama, thank you banget Kak Maria ya udah join. Setelah ini Asabul putarin. Dan teman Pro 2, next ada Kak Angkasa Samudra. Teman Pro 2, request lagu Wali Wal Sepihan, ada nggak tuh? Kalau nggak ada, ganti Ungu Hampa Hatiku. Salam buat Asabul dan teman Pro 2 Bukit Tinggi. Thank you banget kakak ya udah join malam ini.

Dan nama Pro 2 next. Asabul mau sapa nih? Malam Kak, saya Sarah. Halo Kak Sarah. Thank you banget udah join malam ini ya. Dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor, mau request lagu Sabrina yang selesai dong Kak. Terima kasih. Oke, Kak Sarah, setelah ini Asabul putarin ya. Dan lagu yang sama nama Pro 2 ini juga di request oleh teman kita nih. Ada Kak Asri. Malam, halo Kak. Aku Asri, easy request selesai dari Sabrina Leanor. Makasih, sama-sama. Next sama Pro 2, ini juga ada teman kita ya, mau diputarin lagu yang sama. Ada Kak Seruni Nurul, teman Pro 2 mau diputarin lagu selesai dari Sabrina Leanor. Terus ada teman kita yang mau diputarin lagu Menjauh by Vanessa Z. Ini siapa nih, bentar. Ada Kak Amalia, thank you buat Kak Amalia yang udah join malam ini. Asabul putarin ya, nanti setelah lagu selesai dari Sabrina Leanor. Teman Pro 2 ya, aku ke Sabrina dulu. Dengan selesai, ini requestan yang lumayan banyak ya di malam ini. Terbanyak sejauh ini teman Pro 2. Ini dia.

0: peduli.
1: Oke, teman pro 2, Vanessa Z menjauh lewat di ruang dengar kamu dan nganterin kita ke akhir ya pertemuan kita di program Story of the Day malam ini di part pertama. Artinya masih ada 1 jam lagi di mana kamu bisa curhat, di mana kamu bisa cerita, di mana kamu bisa sapa aku, teman pro 2 ya, kirim-kirim salam, request lagu dan lain sebagainya. Ya mana teman pro 2, aku belum nerima telepon nih malam ini. Boleh banget ya mau telepon langsung aja join di 94.8 FM. Caranya gimana, Bul? Caranya kamu bisa teman pro 2 langsung hubungi aku di WhatsApp pro 2 di 08116699480. Oke, okay? Aku tungguin di Story of the Day part 2. Dan teman pro 2 di pukul 10 tepat nih, beberapa detik lagi aku putarin dulu ya lagu nasional yang akan lewat di ruang dengar kamu. Ada lagu apa, Bul? Ada lagu yang mungkin ini bisa ningkatin rasa nasionalisme kita, teman pro 2, rasa cinta kita terhadap Indonesia. Ada lagu Tanah Air, teman pro 2, dari Alfi Rev yang akan lewat di ruang dengar kamu. Namun sebelum itu aku kembali berpesan nih buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Bagi yang sekarang lagi istirahat, selamat beristirahat. Semoga istirahat kamu bisa jadi istirahat yang berkualitas. Oke, kita puterin dulu Alfi Rev yang akan lewat di ruang dengar kamu. Dan nanti aku bakal sapa kamu lagi di program Story of the Day. Tungguin aku ya. Dan aku siap nerima telepon kamu, cerita kamu, curhatan kamu di 94.8 FM, teman terbaik kamu.

mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Magenta Mopro 2, barusan ada lagu yang nyesek banget ya, sesi potret mengawali perjumpaan kita di program Story of the Day Part 2. Requestan dari siapa, Bul? Ada requestan dari Kak Dinda. Thank you banget buat Kak Dinda ya, udah request lagu sesi potret dari Enovit Ari Lesmana. Dan tadi teman Pro 2 aku juga udah putarin ya, ada beberapa lagu requestan kamu yang juga udah lewat di ruang dengar kamu. Ada lagu Sabrina Leonor dengan Selesai tadi lewat, terus ada Vanessa Z dengan Menjauh. Lagunya low banget ya teman Pro 2, zona musik kamu part pertama itu agak sedikit bawang-bawang, gak apa-apa asalkan masih ada aku buat kamu. Sebawang apapun akan ku terima, jia. Teman Pro 2 di pukul 22:10 waktu Indonesia Barat. Kenapa masih belum ada nih telepon yang masuk? Masih belum ada yang mau cerita. Tapi tadi udah ada ya beberapa yang aku sapa. Ada Kak Maria, terus ada Kak Sarah, ada Kak Asri, terus ada siapa nih? Bentar. Ada ke Angkasa Samudra, teman Pro 2 ya, tapi yang lewat telepon belum ada, gak apa-apa. Dan aku spill teman Pro 2 di Story of the Part 2, aku bakalan buka topik nih yang mau cerita. Apa sih momen yang gak bisa kamu lupain dari 17 Agustus? Karena gak kerasa teman-teman ya, sebentar lagi kita udah mau masuki bulan Agustus, jadi boleh banget sekiranya beberapa tahun yang udah kamu lewatin, yang setiap tahunnya kamu selalu melewati yang namanya tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan. Mungkin ada momen-momen yang gak bisa kamu lupain. Apa itu teman Pro 2? Boleh banget ya cerita di Pro 2, aku tungguin cerita kamu sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Oke, teman Pro 2, sebelum kita meninggalkan pukul 11, ya 11 gak sih? 10! Sebelum kita meninggalkan pukul 10 di malam ini. Namun sebelum itu teman Pro 2, aku mau ngajak kamu kita ke Nicki Jam dulu, feat Will Smith and Era is Trevi, teman Pro 2 dengan Live It Up yang akan lewat di ruang dengar kamu. Ini dia.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Intermezzo.
5: JJ, oe, cotako. Ah, batu nan tali yang disukui kas ada orang.
4: Batu nan disukui orang. Deh atu eh.
5: Heh, coi dulu.
4: Nak tahu ijui doh.
5: Nyerah?
4: Atu, aku iyo.
5: Batu nan tali yang disukui orang.
4: Batu nangan.
5: Maju mana?
4: Waduh, se.
6: Intermezzo.

0: Halo teman Pro 2, yang pertama ada Kak Janah, teman Pro 2. Assalamualaikum Kak Sabul, waalaikumsalam Kak Janah. Gimana kabarnya malam ini Kak Janah, semoga sehat selalu ya. Dan teman Pro 2 Kak Janah, ini ada satu momen yang gak bisa dilupain dari 17 Agustus. Ini lebih tepatnya di tahun 2023. Kenapa tuh Kak Janah 2023? Kak Janah gimana 17 Agustusnya? Kak Habul, di tanggal 17 Agustus 2023, ini Kak Janah diutus, oke ini agak sedikit typo, gak apa-apa, it's okay, masih bisa dibaca. Diutus pertukaran pemuda, wah luar biasa Kak Janah, tapi ada momen Kak Habul ya, ada momen dimana harus merelakan perkuliahan yang pada saat itu harus ditinggalkan beberapa hari. Gak apa-apa Kak Janah. Tapi Asabul yakin Kak Janah pasti sekarang udah kaya banget akan pengetahuan. Bahkan kalau disuruh nostalgia pasti Kak Janah rindu toh momen itu. Walaupun ketika itu Kak Janah di posisi kayak berat banget gitu ya merelakan. Tapi harus bukan merelakan perkuliahan ya. Tapi kayak gimana namanya? Di satu sisi kuliah harus wajib gitu, tapi ini ada momen harus meninggalkan perkuliahan untuk pertukaran pemuda. Asabul rasa walaupun pada saat itu posisinya berat ninggalin kuliah, tapi sekarang kalau difikir-fikir pasti Kak Janah rindu momen-momen ketika pertukaran pemuda. Betul nggak Kak Janah? Dan sama Pro 2 bagi kamu yang mungkin sekiranya lagi di posisi ini juga, satu hal kamu harus melaksanakan kewajiban kamu sebagai seorang pelajar, tapi di satu sisi kamu juga ada kesempatan nih untuk bisa memperkaya pengalaman di bidang lain. Aku rasa ketika kamu berani mengambil keputusan itu adalah momen dimana kamu ya membuka diri teman Pro 2 ya untuk bisa menjadi pribadi yang mungkin lebih ketimbang banyak orang yang gak mendapatkan kesempatan yang sama. Walaupun posisinya berat, tapi percayalah, yakinlah suatu saat nanti kamu rindu momen itu gitu. Oke? Dan nama Pro 2, ada telepon masuk. Ada siapa mungkin ya? Kita coba angkat. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Ini sama Uda Roni di Sopaduan.
0: Uda Roni, ketemu lagi bersama Sabul. Apa kabar Uda Roni?
1: Alhamdulillah sehat. Abul gimana kabarnya Abul?
0: Alhamdulillah sehat Uda Roni. Seperti yang Uda Roni dengerin nih suara Sabul agak sedikit ringan malam ini ya.
1: Iya alhamdulillah itu ya.
0: Iya Uda Roni.
1: Lagunya apa sekarang ini yang baru Abul?
0: Lagu udah?
1: Iya.
0: Oke Sabul coba cek dulu Uda Roni ya.
1: Ya.
0: Asabul ini 2026 yang ada di playlist kita bulan Juli. Ini yang pertama udah mau ini mau perempuan atau laki-laki penyanyinya? Udah Roni?
1: Perempuan.
0: Perempuan.
1: Iya.
0: Ada sebentar. Ada ini udah Roni. Ada Mika Tambayong feat Rai Putra Jalan Tengah. Terus ada Sabrina Leonor selesai tadi udah Sabul putarin ini, ada Shirley Shenavia Tenggelam.
1: Shirley.
0: Udah Roni mau ini? Shirley? Cheryl? Ya, Cheryl Shenavia.
1: Itu bagus enggak?
0: Gimana dah?
1: Nyanyinya bagus tuh.
0: Bagus kemungkinan udah Roni karena judulnya Tenggelam. Ini agak sedikit sedih mungkin udah Roni.
1: Ya itu aja lagi itu coba itu Abu.
0: Boleh udah Roni dengerin nanti ya.
1: Iya, salamnya untuk semua RI Pro 2 ya. Dapat salam dari Daroni di Sopa 2.
0: Siap.
1: Salam juga untuk Erni di Basu, Puskuman Basu, Bang Andi Iman Yangin, Ira di Pangana, Nila di Perambayan, Nyek Cuman Siang Muki Batabu, Abang Ed Bertoplano, Mr. R di Padang Lua, Alung di Jambu Air, Pak Ibu Ketabuan, Yus Kototu, Cepat Nyi Kamek Kototu, Tara Kustum Miraki. Kan salamnya dibungkus rapi aja semuanya, Abul.
0: Siap, udah Roni.
1: Lagunya ada ya?
0: Iya, siap, udah. Daroni, sebelum udah Roni mengakhiri telepon kita malam ini. Ini kan Asabul buka topik nih, udah Roni ya. Topiknya itu pengalaman yang mungkin gak bisa dilupain ketika 17 Agustus. Udah Roni ada gak kira-kira?
1: Gak ada.
0: Udah Roni pernah ikut lomba-lomba ketika 17 Agustus dulu pas masa muda?
1: Oh iya, itu gak ada Roni doang itu.
0: Oh iya.
1: Gak pernah ikut gitu.
0: Gak pernah ikut lomba-lomba udah Roni ketika 17?
1: Gak ada.
0: Siap.
1: Iya, kalau Abul ada ya?
0: Abul dulu sempat pernah ikut lomba makan, ini apa namanya, makan kerupuk gitu Daroni.
1: Oh iya. Cuma Daroni nonton aja gitu.
0: Oh jadi penonton?
1: Iya, kalau orang lomba itu jadi penonton kita.
0: Siap.
1: Bukan jadi pemainnya.
0: Penonton. Iya. Setiap 17 Agustus pasti ada dua pilihannya udah Roni, mau nontonnya atau mau mainnya, betul ya udah Roni ya?
1: Iya, penonton atau mainnya. Kalau nontonnya ada tuh. Cuma enggak terus-terusnya gitu, sesekali gitu ya.
0: Betul. Oke udah Roni, terima kasih udah gabung ya bersama Asabu malam ini. Iya.
1: Terima kasih juga sama Abul, sudah mangkat telepon Roni ya.
0: Siap udah Roni, senang sekali nih Asabul menerima telepon udah Roni lagi.
1: Iya, selalu Roni sangat senang juga bergabung sama Abul kan ya, orangnya baik banget gitu.
0: Aduh, alhamdulillah udah Roni, mau diantarin martabak udah Roni.
1: Itu martabak ya, martabak Mesir.
0: Canda-canda ada.
1: Iya, terima kasih banyak waktunya, Bu.
0: Sama-sama, udah Roni sehat selalu, udah.
1: Iya, sama-sama ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada udah Roni, teman Pro 2 ya, udah gabung bersama Ashabul di malam ini. Dan udah Roni mau diputarin lagu Sheryl Shainavia, judulnya Tenggelam teman Pro 2. Ini pasti bakalan ada bawang-bawangnya dimana kita diajak sedih lagi gitu ya di malam ini. Gak apa-apa, udah waktunya sedih nih di pukul 22:33. Pukul cantik nih, 22:33. Ada apa di balik jam ini? Apakah ada kesedihan karena kita mau dengerin lagu Tenggelam? Langsung aja teman Pro 2 ya, udah Roni mau diputarin lagu ini. Jadi sayang banget kalau Asabul nggak muterin, dan keterlaluan banget rasanya ya Asabul nggak muterin requestan udah Roni. Udah Roni udah jadi pendengar setiap Pro 2, udah selalu join bareng Ashabul ketika siaran, jadi wajib banget diputarin. Ini dia teman Pro 2 ya, requestan dari udah Roni, judulnya Tenggelam dari Sheryl Shainavia.

Sama Pro 2, barusan ada lagu Tenggelam requestan dari Uda Roni ya. Malam ini yang ternyata lagu ini Tamam Pro 2 itu merupakan refleksi emosional tentang rasa lelah, luka dalam diam, dan juga tekanan hidup saat seseorang memenuhi ekspektasi orang lain hingga kehilangan diri sendiri. Yoda Tamam Pro 2, ada beberapa pesan utama di balik lagu ini. Yang pertama itu beban emosional yang menggambarkan pergulatan batin gitu ya Tamam Pro 2 ketika seseorang terlalu lama memikul tanggung jawab dan juga tekanan hidup. Terus di samping itu ada pesan di balik lagu ini, pesan yang kedua yakni keberanian mengakui rapuh. Yang mana mengajarkan kita nih Tamam Pro 2 ya bahwa merasa lelah, rapuh atau kehilangan arah itu adalah hal yang manusiawi dan bukan tanda menyerah. Dan di samping itu Tamam Pro 2 lagu ini juga memberikan pesan bahwa ada validasi perasaan gitu ya yang mengajak kita sebagai pendengar untuk berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri alih-alih selalu berusaha terlihat kuat. Jadi ya kita memang bukan manusia super gitu ya Tamam Pro 2, ada titik di mana kita lelah, ada titik di mana kita capek. Jadi it's okay, enggak apa-apa. Terkadang kita memang harus mengakui gitu ya, mengakui bahwasanya ya kita ada batasnya, kita ada titik di mana kita lelah sama ya semua drama-drama ini. Betul enggak Tamam Pro 2? Dan karena lagu ini aku tertarik untuk muterin satu lagu Tamam Pro 2, lagu yang mengajarkan kita melihat bahwasanya di balik lelahnya kita itu, di balik capek kita itu, di balik ketidaksempurnaan kita itu, ternyata ada sisi kuat kita sebagai manusia. Jadi, asal belum mau puterin ada lagu Manusia Kuat dari Tulus Teman Pro 2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
3: Adek, kakak beli kue donat loh.
4: Mau. Adek mau, kak.
3: Tapi cuci tangan dulu ya.
4: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
3: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
4: Memangnya yang tadi salah ya?
3: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
4: Kenapa harus begitu, kak?
3: Supaya kumannya mati.
4: Kuman itu apa?
3: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
4: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
3: Ayo kita cuci tangan yang benar.
4: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman Pro 2, barusan ada aku JJ lihat kebunku. Semakin dewasa, rasanya semakin berat teman Pro 2 untuk jalanin hari. Sebagian orang, tapi semoga berat itu bisa kita lewati, bisa kita lalui ya teman Pro 2. Ini sama halnya kayak Kak Siti. Kak Siti join lagi bareng kita di malam ini. Kak Siti juga udah cerita teman Pro 2 ya, kirimin pesannya di Story of Daddy malam ini. Gimana kata Kak Siti ini teman Pro 2? Kak Habul, ini aku pernah... Pas 17 Agustus, setiap 17 Agustus itu selalu ikut serta dalam lomba-lomba. Dan itu ngerasa banget Kak Habul ya bahwasanya 17 Agustus di masa kecil itu jauh lebih menyenangkan ketika sekarang. Sekarang mungkin kita lebih banyak ngelihat upacara bendera saja. Iya benar Kak Siti ya. Sedangkan di masa kecil kita selalu ikut serta dalam setiap kegiatan lomba dan itu kerasa banget semarak dan juga meriah dari 17-annya. Iya benar banget Kak Siti ya. Dan memang ketika kita kecil banyak momen-momen yang membahagiakan gitu ya teman Pro 2, bahkan ketika ikut lomba pun ini bisa menjadi momen yang gak bisa dilupain, sama kayak Kak Siti sampaikan gitu ya teman Pro 2. Gak apa-apa, semoga kita walaupun gak bisa lagi ngerasain bagaimana euforianya ketika kita ngerasain 17 Agustus di masa kecil, setidaknya sekarang kita bisa menghadirkan dunia yang sama untuk anak-anak di sekeliling kita. Setuju gak teman Pro 2? Dalam artian, ternyata kita bisa lanjutin estafet itu, saatnya kita menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan itu untuk anak-anak yang mungkin ada di sekeliling kita, untuk menciptakan berbagai perlombaan yang bisa membuat mereka bahagia, yang membuat mereka bisa merasakan euforia 17 Agustus. Jadi sejatinya walaupun kita nggak bisa lagi ngerasain, tapi kita bisa menjadi bagian dari lahirnya perasaan yang sama, perasaan bahagia yang bahkan sekarang kita udah gak bisa ngerasain itu lagi, tapi kita bisa menciptakan rasa itu lagi. Setuju gak, teman-teman?

Dan teman Pro 2 gak kerasa udah pukul 22 lewat 57 waktu Indonesia Barat aja kita di malam ini. Artinya kebersamaan kita di program Story of the Day ini sudah berakhir ya. Dan satu lagu terakhir yang akan aku putarin buat kamu ada Sal Priandi, Gala Bunga Matahari. Yaudah teman Pro 2, lagu ini juga ya semoga bisa jadi momentum ya, kita ngingat lagi masa-masa indah kita ketika masih kecil gitu teman Pro 2. So di samping itu teman Pro 2, aku kembali berpesan nih buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Bagi yang udah sampai di rumah, selamat beristirahat. Aku putarin dulu ya satu lagu terakhir, Gala Bunga Matahari oleh Sal Priadi, yang menceritakan tentang kerinduan mendalam terhadap orang terkasih yang telah tiada, kehilangan dan juga harapan untuk bertemu kembali. Ini juga ya mungkin momen buat kamu kembali mengingat masa kecil kamu yang mungkin bahagia dengan orang-orang yang sekarang gak bisa lagi kamu lihat. Teman-teman, kita sama-sama ya kirimin doa untuk orang-orang terkasih kita yang mungkin gak bisa kita lihat lagi di dunia ini. So, sekali lagi terima kasih teman Pro 2 atas kebersamaannya di program Story of the Day di 2 jam ini yang udah request lagu, yang udah nemenin aku. Semoga next kita ketemu lagi di program yang sama.

Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.
3: Penikmat sinetron Indonesia pasti gak asing dengan salah satu sinetron yang pernah tayang, yaitu Manusia Harimau. Tahu gak sih, legenda Manusia Harimau itu beneran ada loh. Inya, begitu sebutannya. Dikenal sebagai Manusia Harimau, yang merupakan makhluk mitologi digambarkan sebagai sosok perwujudan dari manusia yang dapat berubah wujud menjadi setengah harimau dan bisa berdiri layaknya manusia. Atau bisa juga dikatakan werewolf-nya versi Indonesia. Berdasarkan cerita rakyat, Inya dikenal sebagai manusia yang memiliki ilmu magis. Ilmu tersebut dia dapat secara turun-temurun dari warisan nenek moyang. Mereka yang mampu berubah menjadi Inya adalah yang memiliki bakat spiritual dan berdarah murni. Mereka dikatakan mampu berubah menjadi harimau ketika menempelkan dadanya di tanah kelahirannya. Harimau dihormati oleh masyarakat Minangkabau, sehingga hewan itu dipanggil Datua atau Inya. Hal inilah yang kemudian menginspirasi aliran ilmu bela diri, yaitu Silek Harimau.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
2: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
3: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
4: Ah, berhenti!
5: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
6: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
7: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
4: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
6: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
4: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
8: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
5: Ya udah, kita cabut aja.
8: Cabut pohonnya, Bang.
5: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
3: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
9: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Teman Pro 2 masih di Jazz Music. Dan gak kerasa Teman Pro 2 ya, udah di pukul 23.55 waktu Indonesia Barat aja. Artinya ada satu lagu lagi yang bakalan aku putarin buat kamu Teman Pro 2 di malam hari ini sebagai lagu pamungkas juga ya. Ada lagu Afghan, sampai jumpa.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Pada hari ini, Jumat tanggal 31 Juli maksud kami Teman Pro 2 tahun 2026. Selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat.

pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Ini program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi udara dengan frekuensi 94.8 FM. Kembali melaksanakan acara siarannya sepanjang pagi sampai malam nanti. Hari pertama bulan Agustus, Sabtu 2026. Kami mewakili kru dan petugas di Pro 2 mengucapkan selamat pagi dan merdeka.

Nabi Muhammad selalu menjaga kebersihan. Sejak kecil, Rasulullah menyukai kebersihan, meskipun negerinya kekurangan air. Ketika diangkat menjadi Rasul, makin besar perhatiannya pada kebersihan. Beliau bersabda, "Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka siapa yang tidak suka menjaga kebersihan, ternodalah sebagian imannya."

Bersyukur kepada Allah dapat diwujudkan dengan berterima kasih kepada manusia. Karena setiap panggilan kebaikan pada hati nurani manusia bersumber dari bisikan Allah padanya. Berterima kasihlah pada manusia, doakan kebaikan yang lebih kembali pada mereka.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
2: Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik, ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik, ey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
3: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
3: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: Pernah enggak kamu merasa capek karena terlalu sering untuk mengalah? Mungkin kamu belum set bone arise. Set bone arise adalah kemampuan untuk menentukan dan mengomunikasikan batasan dalam hidup kita, baik secara fisik, emosional, waktu sampai energi. Ini penting banget supaya kita nggak merasa kewalahan atau bahkan dimanfaatkan. Dengan Bone Arise, kamu belajar menjaga ruang pribadi. Memilah mana yang perlu kamu respon dan berani bilang enggak tanpa rasa bersalah. Batasan ini juga bikin kamu lebih menghargai diri sendiri, sekaligus membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Mulai aja dari hal-hal kecil. Kenali apa yang bikin kamu gak nyaman, lalu sampaikan dengan tegas tapi tetap sopan. Karena menjaga diri sendiri itu bukan egois, tapi bentuk dari self-love.

Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keberagaman, mulai dari suku, budaya, bahasa, hingga agama. Walaupun berbeda, seluruh masyarakat Indonesia tetap hidup berdampingan dalam satu kesatuan. Inilah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Perbedaan yang ada justru menjadi kekuatan yang membuat bangsa Indonesia semakin unik dan berwarna. Dengan sikap saling menghargai dan toleransi, persatuan bangsa dapat terus terjaga. Nilai ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi untuk saling melengkapi. Maka, menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika adalah tanggung jawab kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, pemerintah menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk bagi masyarakat yang mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, dan undangan tersebut untuk peringatan detik-detik, proklamasi, dan penurunan bendera pusaka pada 17 Agustus 2026 datang. Pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat masing-masing 8.100 undangan peringatan detik-detik proklamasi dan 8.100 untuk penurunan bendera pusaka. Tiket undangan tersebut itu termasuk bagi 300 pemenang yang berpartisipasi dalam polling logo HUT 81 Republik Indonesia. Wamen Juri mengatakan kegiatan Bulan Kemerdekaan tidak hanya di Jakarta, namun juga di daerah. Ia mendorong agar BUMN dan BUMD turut berpartisipasi memeriahkan Bulan Kemerdekaan. Dan Wamen Juri menyampaikan permohonan maaf jika serangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 mengganggu aktivitas masyarakat. Ia mengatakan serangkaian kegiatan selama Agustus 2026 ini sebagai upaya menyusuri kemerdekaan. Dan semoga nanti di hari H acara berjalan dengan lancar. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia kunjungi Padang Panjang. Kunjungan kerja dilakukan di kantor Kemenhaj Kota di hari Kamis 30 Juli 2026. Teguh Dwi Nugroho hadir dengan Kakanwil Kemenhaj Sumatera Barat, M. Rifki. Kedatangan disambut Kepala Kantor Kemenhaj Kota Padang, Editia Warman, beserta dengan jajaran. Kunjungan ini untuk memperkuat koordinasi pusat, wilayah, dan juga daerah. Tujuannya meningkatkan kualitas dan tata kelola dan pelayanan haji serta umroh. Baiklah teman-teman Pro 2, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, and welcome to Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Dan jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes. Dan hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pasti tentunya di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini kamu lebih bersemangat menjalani aktivitas kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke pembahasan di hari ini 1 Agustus ya. Welcome dulu Agustus ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi selain Republik Indonesia, ternyata di Agustus ini tepat di tanggal 1, teman-teman diperingati juga sebagai Hari Kanker Paru Sedunia atau World Lung Cancer Day. Peringatan ini juga dimulai digelar sejak tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kanker paru, pentingnya deteksi dini, dan juga mengajak semua orang lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru. Banyak yang mengira kalau kanker paru ini hanya menyerang perokok aja, padahal orang yang sering menghirup asap rokok, terpapar polusi udara, dan bekerja di lingkungan berdebu ini juga memiliki resiko yang sama loh. Jadi teman-teman, yang jadi tantangan, penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala tahap awal. Akibatnya banyak orang yang belum mengetahui setelah kondisinya sudah cukup serius. Dan karena itu, edukasi seperti Hari Kanker Paru Sedunia yang penting banget supaya kita lebih sadar menjaga kesehatan sejak dari sekarang. Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang masih muda. Jangan nanti berpikir penyakit ini hanya dialami orang tua aja ya. Justru kebiasaan yang kita lakukan hari ini akan menentukan kesehatan kita di masa depan. Nah, tapi sebenarnya apa sih kebiasaan yang menjaga paru-paru tetap sehat nantinya? Kita bakal bahas sesaat lagi. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pengentasan kemiskinan bukan cuma urusan pemerintah, tapi juga panggilan untuk kita, anak muda yang punya ide, energi, dan empati. Di era digital, peluang terbuka lebar. Dari UMKM online, gerakan sosial berbasis komunitas, sampai inovasi teknologi yang bikin akses pendidikan dan pekerjaan makin merata. Ketika anak muda berani terlibat, entah lewat berbagi ilmu, membuka lapangan kerja, atau mendukung produk lokal, rantai kemiskinan bisa diputus pelan, tapi pasti. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Karena ketika anak muda bergerak, harapan ikut tumbuh.
2: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
3: Berhenti!
4: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
5: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
6: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
3: Justru, kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
5: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
3: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
7: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
4: Ya udah, kita cabut aja.
7: Cabut pohonnya, Bang.
4: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
2: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
8: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
0: Selamat pagi teman Trudua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap ngecharge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Welcome back teman-teman, masih di Pro 2 Bukit Tinggi di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kalau ngomongin kesehatan paru-paru, tentu yang paling sering dibahas ini adalah rokok ya teman-teman ya. Tapi bukan cuma perokok aktif yang harus waspada, kita asap rokok dari orang lain, terus polusi udara, hingga debu juga bisa mempengaruhi kesehatan paru-paru kita. Belakangan ini teman-teman banyak banget anak-anak muda yang menggunakan vape ya, bener gak sih? Karena dianggap katanya lebih aman. Padahal para ahli tetap mengingatkan bahwa vape juga memiliki resiko bagi saluran pernapasan, sama kayak rokok. Jadi selain menghindari faktor resiko, kita juga perlu mengenali teman-teman gejala-gejalanya. Misalnya batuk yang tidak berkunjung selesai ya, sembuh gitu ya. Sesak nafas, nyeri di dada, ataupun suara serak yang berlangsung lama. Kalau mengalami tanda-tanda seperti itu, kayaknya jangan nunda-nunda untuk memeriksakan diri ke dokter deh. Nah teman-teman Pro 2, menjaga paru-paru sebenarnya sederhana, kayak mulai dari tidak merokok, terus rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga memakai masker ketika kualitas udara sedang memburuk. Nah kebiasaan kecil seperti ini bisa menjadi investasi kesehatan kamu nanti di masa depan. Lalu bagaimana ya cara kita untuk ikut memperingati hari kanker paru sedunia ini? Ternyata ada banyak cara loh, cara sederhana yang bisa kita lakukan. Mau tahu? Kita bakal bahas sesaat lagi. So guys, don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Tahukah kamu, alam sering memberi tanda sebelum bencana terjadi. Namun, tidak semua orang menyadarinya. Retakan tanah, air sungai yang tiba-tiba surut, atau hujan ekstrim bisa menjadi peringatan dini. Sayangnya, tanda-tanda ini kerap dianggap hal biasa. Padahal, kepekaan terhadap perubahan alam dapat menyelamatkan banyak nyawa. Edukasi tentang tanda awal bencana perlu terus disebarkan. Dengan memahami sinyal alam, kita bisa segera bersiap atau mengungsi. Waspada sejak dini jauh lebih baik daripada menyesal kemudian hari.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita udah sampai di segmen selanjutnya ya. Di part pertama ini bakal selesai. Dan tadi kan kita mau bertanya nih, gimana cara kita merayakan Hari Kanker Paru Sedunia ini. Jadi gak perlu dengan acara yang besar teman-teman, tapi kita bisa menulainya dari diri sendiri. Maksud aku kayak, kalau kamu masih perokok ya, mungkin hari ini bisa menjadi langkah awal kamu untuk menguranginya dulu. Dan bahkan kalau bisa nanti berhenti. Dan kalau kamu bukan perokok, bantu ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menghindari paparan asap rokok, teman-teman Pro 2. Tapi selain itu, ternyata jangan ragu-ragu mengajak keluarga atau teman untuk lebih peduli terhadap kesehatan paru-paru. Terus membagikan informasi yang beredar, yang benar tapi ya, di media sosial tentang menjaga paru. Ini bentuk apresiasi kampanye positif. Yang gak kalah penting ya teman-teman Pro 2, teman-teman malah ikut menjaga kualitas udara di sekitar kita. Contoh, mengurangi kayak pembakaran sampah yang sembarangan. Terus ikut melakukan penanaman pohon, ataupun juga menggunakan transportasi yang lebih ramah lingkungan jika memungkinkan. Nah, kalau gitu teman-teman, karena pada akhirnya nanti paru-paru bekerja kan setiap detik tanpa henti, yang mana nanti bakal untuk membantu kita bernafas. Jadi kalau nanti sudah seharusnya kita mulai memberikan perhatian lagi nih kepada kesehatan paru-paru kita. Karena untuk kita, dari kita, untuk kita. Gitu kan teman-teman? Jadi semoga Hari Kanker Paru-paru Sedunia ini menjadi pengingat buat kita untuk mencegah ya, selalu lebih baik daripada mengobati. Betul? Kalau gitu teman-teman, tetap jaga kesehatan, stay healthy, dan kita bakal lanjut lagi di Sepada season kedua dan ketiga maksudnya. Kok udah langsung saya ketiga. Jadi,

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
2: Shh, biarkan

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?